0: menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan, itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu, yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
0: Laporan khusus.
7: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
8: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
7: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
8: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan.

0: rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
1: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
0: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
3: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
4: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat-saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan

0: adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
3: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian.

0: traffic light, kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sering sekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir, kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Paken sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Pras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Pendengar, bila Anda mengunjungi Benteng Keraton Buton, Sulawesi Tenggara, jangan lupa untuk melihat batu bersejarah bagi masyarakat Buton. Batu Popaua namanya. Batu ini merupakan batu pelantikan pengambilan sumpah semua raja dan sultan Buton. Batu ini letaknya di dalam benteng Keraton Buton dan depan Masjid Keraton Buton. Batu ini bentuknya berlubang dan bisa memuat satu kaki. Dalam masyarakat Buton, batu Popaua memiliki makna batu tempat berpayung. Maksudnya, batu tersebut merupakan batu di mana tempat raja dan sultan diambil sumpahnya untuk memimpin negeri. Saat pengambilan sumpah, ada sebuah payung kebesaran yang akan memayungi raja atau sultan sebagai bagian dari proses yang harus dilakukan. Dalam sumpahnya, sultan disebut tidak melakukan korupsi atau nepotisme demi memimpin negeri ke arah yang lebih baik untuk kemakmuran masyarakat.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kita lanjut dengan informasi selanjutnya di mana pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat upaya mempertahankan status eliminasi atau bebas malaria. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan ini menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah munculnya kembali penularan malaria di daerah tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Bau-Bau Yuslina mengatakan status eliminasi malaria yang telah diraih Kota Bau-Bau harus terus dipertahankan. Pasalnya, daerah yang telah mencapai eliminasi tetap memiliki risiko terjadinya penularan kembali. Sehingga ini pelatihan penyegaran mikrokopis malaria bagi tenaga ahli teknologi laboratorium medik hasil kerja sama Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau dengan Bapelkes Ultra. Pemerintah telah menetapkan peta jalan eliminasi malaria dan pencegahan penularan kembali di Indonesia tahun 2025-2045 sebagai acuan dalam mempertahankan status eliminasi sekaligus mencegah terjadinya penularan kembali.

Benteng Kesultanan Buton merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng ini merupakan pusat ibu kota Kesultanan Buton di masa lampau. Memiliki bentuk arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur atau batu gunung. Benteng ini memiliki panjang keliling 2.740 meter. Benteng Keraton Buton juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dan Guinness Book Record yang dikeluarkan pada bulan September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar. Benteng ini terdiri dari tiga komponen, yaitu Badili, Lawa, dan Baluara. Lawa dalam bahasa Wulio berarti pintu gerbang. Terdapat 12 lawa pada benteng keraton, dan angka 12 menurut keyakinan masyarakat mewakili jumlah lubang pada tubuh manusia, sehingga benteng keraton diibaratkan sebagai tubuh manusia. Baluara berasal dari bahasa Portugis, yaitu balur, yang berarti bastion atau benteng. Dari 16 baluara, 2 diantaranya memiliki godo yang terletak di atas baluara tersebut. Masing-masing berfungsi sebagai tempat penyimpanan peluru dan mesiu. Karena letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal, memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Selain itu, di dalam kawasan benteng dapat dijumpai berbagai peninggalan sejarah Kesultanan Buton.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanang Ulio.
1: Dibayar, dibayar.

Hutan bukan sekedar kumpulan pepohonan, melainkan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalamnya tersimpan udara bersih, air yang terjaga, serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama, karena dari hutan yang lestari, kita mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup kita sendiri.

0: Please read your new text message.
1: Tahukah Anda rute penerbangan tercepat di dunia? Rute penerbangan maskapai Logan Air dari Westray ke Papa Westray di Skotlandia hanya memakan waktu 53 detik. Menempuh jarak hanya 1,7 mil. Penerbangan

Westray dan Papa Westray Skotlandia Utara merupakan kewajiban layanan publik bersubsidi dan merupakan bagian dari 3 jalur lingkar bandara yang menghubungkan Bandara Westray, Bandara Papa Westray, dan Bandara Kirkwall. Meskipun pensiun pada tahun 2013, penerbangan ini masih memegang rekor waktu penerbangan tercepat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan menjalankan

0: Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya, mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.
1: Oke, pendengar masih bersama kami dan kita di sesi terakhir tentunya ya. Dan informasi penutup kami di mana Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengapresiasi semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui kegiatan pembersihan bak air di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga. Kegiatan ini digelar keluarga besar Masiri tersebut tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi ruang memperkuat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat. Semangat gotong royong adalah salah satu kekuatan masyarakat yang perlu terus dipelihara untuk mendukung pembangunan daerah. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Kegiatan ini tentu diharapkan untuk mempertemukan pemerintah dan masyarakat dapat terus dilakukan sebagai ruang memperkuat komunikasi, kebersamaan, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Buton Selatan. Dan baik pendengar, kami cukupkan Kapten pagi ini. Ada rekan saya Ria akan menemani kebersamaan Anda hingga pukul 14.30. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
3: Tahukah Anda mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

0: Geek.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa ya, sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

kita ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Tahukah Anda, lingkungan yang bersih dan asri adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga bersama. Sayangnya masih banyak yang belum sadar, membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menanam kembali. Itu semua merusak rumah kita sendiri. Lingkungan yang rusak membawa bencana, banjir, tanah longsor, dan cuaca yang tidak menentu. Tapi kita tetap bisa berbuat sesuatu. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, tanam salah satu pohon di halaman rumahmu. Alam kita akan menjaga kita jika kita menjaga lebih dulu. Mari kita rawat bumi ini demi masa depan kita dan generasi yang akan datang.

Kenapa sih bendera negara Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, di balik warna bendera merah putih itu memiliki makna dan filosofinya loh. Jadi, bukan sekedar warna saja. Seperti yang biasa kita pelajari di sekolah, kita diajarkan mengenai makna filosofis dari warna merah dan putih itu sendiri, yang dimana warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa di balik makna tadi itu ada loh sejarah dan budaya yang mengatakan bahwa warna merah putih itu sudah dipakai jauh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir dari berbagai sumber sejarah dan peninggalan masa lampau, terbukti bahwa warna merah putih telah digunakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bukti tertua tertuang dalam prasasti Kudadu bertahun 1294 Masehi yang mencatat bahwa pasukan kerajaan Kediri telah mengibarkan panji berwarna merah dan putih dalam pertempuran. Selanjutnya, hal senada juga tertulis dalam kitab Pararaton dan juga di dalam kitab Nagara Kertagama karya Empu Prapanca yang ditulis tahun 1365 Masehi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam penerbitannya resmi berjudul Kisah Merah Putih menegaskan bahwa warna merah dan putih telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan besar, khususnya Majapahit, yang menjadikan panji berwarna merah putih sebagai lambang kejayaan.

0: Ray, kamu lihat deh itu. Bendera merah putih yang sudah kamu kibarkan dengan gagah sekali itu.
1: Tentu saja. Setiap 17 Agustus pasti aku pasang. Pasti aku hormati. Itu namanya cinta tanah air, kan?
0: Aih, saya tidak setuju kalau kamu cuma pasang pas hari besar aja. Itu belum cukup loh.
1: Kalau bukan begitu, lalu bagaimana lagi caranya mencintai negeri ini?
0: Tapi saya baru saja dengar kamu bilang tidak mau ikut kerja bakti di lingkungan. Katanya bukan tugasmu. Itu juga cinta tanah air.
1: Itu saya yang keliru, Maudi.
2: Makanya, jangan cuma mengibarkan bendera di hari kemerdekaan saja. Cinta tanah air itu dimulai dari hal-hal kecil, seperti disiplin, membantu sesama, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat kita tinggal. Itulah warga negara yang sesungguhnya mencintai negaranya.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Radi Bau-Bau dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi bersama saya Ria yang siap menemani waktu istirahat Anda dan juga aktivitas Anda melalui program acara request lagu hanya di Radi Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Dan Rabu siang ini suasana tentu akan semakin seru ya kalau ditemani juga lagu-lagu pilihan dari pendengar semua. Nah, buat yang sudah menunggu lagu favoritnya, jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Kirimkan nama, lokasi, dan juga judul lagu yang ingin Anda request. Dan tentunya siang ini saya tidak sendiri, saya bersama kakak Cindy yang akan menemani saya.
1: Iya, benar sekali.
0: Okay.
1: Bagaimana ini kabarnya?
0: Oh, kabar saya baik sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Oke, ini di luar sana masih panas ya. Masih sama seperti yang kemarin-kemarin.
1: Iya.
0: Cuacanya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Dan pendengar, seperti biasa kita juga mengundang partisipasi Anda di line telepon kami. Di mana, Cindy?
1: Di 0402-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-2994.
0: Iya, yang ingin bergabung ya, yang ingin request lagu pop kesukaan Anda untuk bisa menemani juga aktivitasnya ya di siang ini biar lebih semangat lagi sini.
1: Iya.
0: Oke, baik, ini sepertinya sudah ada yang gabung. Saya coba menyapa dulu ada siapa di ujung telepon. Halo. Request lagu dengan siapa ini, Cindy? Oh, dengan Bung Albert. Albert di Keraton. Masih di Keraton kan?
2: Iya.
0: Oke, baik.
1: Bagaimana kabar ini Bung Albert hari ini?
2: Kalau dulu itu Agustus seperti lebaran. Ada uang lebaran, ada uang proklamasinya. Tapi sekarang udah bagaimana nih?
0: Ya, tapi kan kemeriahan 17 Agustus sudah selesai kan kemarin? Atau masih berlanjut ini? Masih berlanjut?
2: Takut orang tinggalkan rumah, nanti kecurian atau kayak apa semua. Iya, sudah
0: okay.
2: Pintu sudah
0: dicungkil
2: nih.
0: Iya. Kita ke lagunya dulu ini, Bung Albert. Lagunya siapa ini? Kita ke lagunya dulu, mau lagunya siapa?
2: Kotak-kotak.
0: Kotak? Yang mana?
2: Perfect love.
0: Perfect.
2: Iya.
1: Sempurna ya.
2: Iya.
0: Baik deh kalau gitu lagunya ini udah siap.
2: Iya.
0: Ada yang mau disapa?
2: Buat penyanyi saya bersama Cindy di.
0: Iya.
2: Kita saja dulu. Kalau ada yang bisa saya bantu bisa ke sini saja atau telepon saya.
0: Kalau ada.
2: Iya.
0: Waduh, langsung ya.
2: Iya. Artinya kenal-kenal lah.
0: Iya, kenal-kenal.
2: Jakarta, baik. Hati dunia begitu.
0: Iya.
2: Jadi yang kita, iya. Semuanya saja ucapannya selamat mendengarkan.
0: Iya,
2: selamat
0: baik.
2: Terima kasih banyak.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Ya, tadi sini ada Bung Albert ya di Keraton ini, penelpon setia kita ini yang selalu semangat ya. Yang selalu bergabung juga bersama kita. Oke, baik, ini sini sudah berdering kembali. Mungkin bisa disapa ada siapa di ujung telepon?
1: Iya, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Bung Angko di Lobu-Lobu.
1: Bung Angko di Lobu-Lobu. Bagaimana kabar Lobu-Lobu hari ini?
0: Cerah. Cerah ya? Kirain Lobu-Lobu sudah turun hujan di sana ini. Belum ya? Oke, baik. Bung Angko, aktivitasnya di siang ini lagi di mana ini?
3: Di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Lagi santai ya sambil mendengarkan RRI Bau-Bau.
3: Ya, benar.
0: Oke, mau dengar lagu yang siapa ini? Bung Angko.
3: Once, Dea Lupa.
0: Lagu Once.
3: Dea Lupa.
0: Oke, baik. Halo.
3: Halo.
0: Iya, lagunya sudah siap nih.
3: Ya, spesial buat Ria bersama Amalia. Semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
3: dan semua pendengar RRI Bau-Bau di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekis lagu ya. Bung Angko, Bung Angko tadi Love Love ini. Tadi sini sempat kaget ya kayaknya. Kenal kayaknya nih.
1: Oke deh. Sudah berapa kali? Kak?
0: Oh gitu. Ya. Oke, udah mulai akrab kayaknya ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, untuk Anda juga yang masih ingin bergabung di siang ini, sini kita tahan dulu karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saja kita hadirkan lagunya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896.

surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Ya baik pendengar, masih di request lagu ya. Dan juga kita masih mengundang Anda. Untuk Anda ingin bergabung, langsung saja di line telepon kami di 0402-282-3994. Atau juga bisa melalui WhatsApp ya Cindy ya, di 0822-5972-2994. Baik, ini Cindy sepertinya sudah ada yang gabung kembali. Kita coba sapa dulu ada siapa di ujung telepon. Halo. Halo. Iya, kayaknya terputus ini.
1: Iya, sayang sekali ya.
0: Bisa dicoba lagi, jangan patah semangat ini. Di mana Cindy?
1: Bisa langsung di 0402-282-3994 atau bisa juga di WhatsApp di 0822-5972-2994.
0: Oke, baik. Coba kita menyapa kembali, sudah berdering lagi. Halo.
2: Iya. Halo, Mbak Ria.
0: Iya. Request lagu.
2: Yes, lagu Mbak Cindy.
0: Iya, yeah. Ini dengan siapa ya? Bung Andis.
2: Iya. Yeah.
0: Bung Andis di Lorong Hoga ini.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, Bung Andis langsung saja. Mau lagu siapa ini?
2: Nama yang cari harus malam ini.
0: Mayang Sari.
2: Ya, harus malam ini.
0: Harus malam ini ya.
1: Tidak bisa besok kah itu?
0: Kayaknya sudah janjian harus malam ini.
1: Oh iya.
0: Mayang.
2: Iya. Yeah. Ya lagunya buat Mbak Ria dan Mbak Cindy.
0: Iya. Yeah.
2: Omnya selamat tugas spesial bagi selalu sama keluarga.
0: Amin, amin, makasih.
2: Semakin banyak mudah halal dan berkah.
0: Amin.
2: Ya, Tujuh Bung Tegar, Bung Albert, Bung Agus, Bung Mbak Rizka ya. Mbak Alin, Mbak Rani, Mbak Yara. Dan Bung Faiz, Bung Andri Batam. Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Heni, Bunda Tiara, semua pendengar di bawah tempat
0: kita. Oke, baik.
2: Salam berlindung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Bung Andis di seputar Lorong Hoga ini yang selalu semangat bergabung juga bersama kita ya. Oke, baik. Ini di belakangnya Bung Andis ini kayaknya sudah berdering kembali. Sini kita coba sapa kembali. Ada siapa di ujung telepon?
1: Halo.
3: Halo, request lagu.
1: Halo, request lagu. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Tegar di Kraton.
1: Dengan Bung Tegar di Kraton, Tegar. Karya.
0: Oke. Okay. Bung Tegar mau lagunya siapa ini?
3: Black Brother. Terjalin kembali. Halo?
0: Iya.
3: Terjalin kembali.
0: Terjalin kembali.
1: Ya.
3: Ada
0: itu. Iya, kita masih coba cari dulu lagunya ini. Mungkin lanjut mau sapa-sapa dulu.
3: Pertama-tama untuk Mbak Ria bersama Mbak
0: Cindy.
3: Oh, Mbak Cindy.
1: Aduh, bagaimana ini? Lupa-lupa ini.
3: Ya. Selamat siang, selamat menjalankan tugasnya. Semoga sukses selalu sampai di penghujung acara.
0: Iya.
3: Ya, ada yang berlewat tadi Bang Angko. Bila belum ke sana ada Bang Mbak Purnama Sari di Polman sana, ada Irman di Palagimoto, ada Bunda Emi di Lepoleto sana, Mbak Yara di Kendari, ada Rani di Ternate, Tania di Pulau Tiga, Mbak Sari di Kausel, Bung Pei di Dure, Zul di Rajo, ada juga Mas Galung di Jawa Timur, Ramla di Koloba sana, Bang Dewan di Sorong, Mbak Nyeri Toli-Toli, Ibu Nur di Masangga, ada Purnama Sari tadi di Jerman, ada Mbak Viola di Makassar dan Singapura. Oh, salam request lagu.
0: Oke, salam request lagu.
1: Ya, tadi sudah ada dua lagu ya,
0: iya.
1: Karya ya.
0: Tadi Bung Tegar juga tadi di Keraton yang sudah ikut bergabung juga bersama kita di siang ini. Dan sepertinya ini masih rame nih, masih banyak yang mau ingin gabung. Tapi kita tahan kembali ya. Karena sudah ada dua lagu di sini yang bisa Anda dengarkan. Semoga lagu ini bisa membawa semangat Anda juga untuk bisa menyelesaikan juga aktivitas Anda di siang ini. Dan tetap bersama RRI Bau-Bau karena kita masih kembali, masih di acara request lagu. Ada lagunya Mayang Sari, Harus Malam Ini.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Ya masih di 97,8 MHz RRI bau-bau ya, masih di request lagu. Dan pendengar, kita masuk di sesi terakhir ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di line telepon kami sebelum kami cukupkan acara request lagu untuk edisi hari ini. Oke, Cindy, sepertinya sudah ada yang gabung kembali. Kita coba menyapa dulu, ada siapa di ujung telepon.
1: Halo.
2: Halo, request lagu.
1: Oh, request lagu, dengan siapa di mana ini?
2: Andi di WhatsApp.
1: Dengan Bung Andi di Batam, Karya.
0: Oh iya, dengan Bung Andi yang jauh di Batam.
2: Apa kabar Rizka sama Mbak Windy?
0: Aduh, ini kok Rizka lagi sih? Ini salah alamat kayaknya ini. Ini dari Ria, bukan Rizka.
2: Oh Ria, Ria sama Mbak Windy.
0: Iya, Mbak Cindy.
2: Apa kabarnya berdua?
0: Kabar baik nih.
1: Ya, alhamdulillah baik ya.
0: Iya.
2: Ya. Panasnya bau-bau ya.
0: Hei, bau-bau masih panas ini. Nggak tahu ini kapan turun hujan ini.
2: Batam panas juga dong.
0: Kayaknya mendung di luar sana ini saya lihat.
1: Berawan ya.
0: Mendung ya, mendung tak berarti hujan katanya, kata orang.
2: Mendungnya sebentar aja kan.
0: Iya, kayaknya cuma ya sebentar ya. Oke, kita ke lagunya dulu. Ini mau lagunya siapa ini, Bung Andi?
2: Republik, hanya ingin kau tahu.
0: Republik,
1: hanya ingin kau tahu.
2: Ya, hanya ingin kau tahu.
0: Hanya ingin kau tahu ya. Baik. Ya, lagunya sudah siap nih, Bung Andi. Ya,
2: saran pertama buat Mbak Arya sama siapa?
0: Cindy.
2: Cindy, lupa terus ya.
0: Oh, lupa terus.
2: Iya, semoga saya selalu dan lancar menjalankan tugas.
0: Iya.
2: Terus buat keluarga saya di Kabahena, semoga sehat semuanya di sana. Terus buat Bung Ucan, Bung Zul, Rani, Sari, Purnama, Alin, dan semua-semuanya aja.
0: Oke, baik.
2: Oke, makasih Mbak Ria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi yang jauh di Batam ya, ada Bung Andi yang sudah bergabung. Ini sepertinya sudah ada yang gabung lagi, kita coba menyapa kembali.
1: Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika, Mbak Cindy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan ternak temennya apa, Mbak?
0: Oh, Rani.
3: Iya.
0: Ternate, waduh, gimana Ternate nih?
1: Panas juga kah, kayak bau-bau?
3: Kalau Ternate ini siang-siang itu panas Mbak, tapi alhamdulillah malam kan dingin.
0: Bahkan iya, sama. Di sini juga dingin kalau malam ini. Iya. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Rani. Rani udah makan?
3: Udah.
0: Oh, udah. Kita belum nih. Oke. Okay. Jadi curhat nih. Oke, okay, kalau gitu Rani, mau lagu siapa ini?
3: Lagu yang judulnya Kursi Pelaminan.
0: Eish, Kursi Pelaminan.
3: Iya.
0: Kepunyaan siapa ini?
3: Lupa Mbak.
0: Iya, biasa Rani memang lupa, gitu ya. Suka judulnya saja ini, biasa penyanyinya lupa.
3: Lupa Mbak.
0: Kursi Pelaminan. Saya coba cari dulu lagunya nih. Ini lagu pop rock ya, yang di cover juga nih. Yang versi apa nih? Cewek apa? Zeze
3: ada
0: ya?
3: Cewek, ada cowok. Iya.
0: Yang Zeze?
3: Iya.
0: Atau Nisha, siapa? Nisha Sumarwa. Sumarau. Yang Zeze? Halo?
3: Halo?
0: Yang mana nih? Yang Zeze apa yang Nisha?
3: Mana-mana Mbak.
0: Mana-mana Mi. Oke, baik.
3: Oke, salam-salam dulu ya Mbak.
0: Iya, silakan.
3: Yang pertama-tama buat Mbak Ria bersama Cindy, selamat beraktivitas, semoga selalu tekun di dalam aktivitasnya. Terus udah pada lewat ada Bung Angko, Bung Andis, Bung Tegar, Bung Albert, ada Bang Andi, ada Bang Zul, ada Bang Ucan, ada Alin, ada bunda semuanya, Purnama Sari, ada Sari juga, tanpa terkecuali Mbak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Ternate ya, yang jauh di sana. Ini sudah menjadi penelpon terakhir kita ini. Jadi kami tutup saja untuk acara request lagu. Terima kasih juga tadi Cindy yang sudah ikut bergabung, yang sudah ikut berpartisipasi. Kayak rame sekali tadi, ada beberapa penelpon juga yang sudah hadir nih di request lagu siang ini. Dan juga untuk Anda yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Dan pendengar, kita jelang tepat pukul 12 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau Last setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nygren. Last bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lask unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lask bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible. Buruk
1: sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lask Dietmar Kuboar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa, bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lask menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lask akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Poti GRRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Alvarez kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama hampir rata. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup.

0: Sar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda, 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
1: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
0: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
1: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. Thank you.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenly Ryu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China, Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: cinta. Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa. Just Music.

0: Jazz Music.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Ya, banyak peringkat, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami Radio Bau-Bau di siang ini mendengar. Dan kami cukupkan jazz musik ya. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Radio Kendari untuk mengikuti Warta Siang.

0: Saudara, selamat siang dari Studio Terintegrasi Jalan Laut 44 Mandonga Kendari. Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Pemerintah pusat ya, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, kembali memberi bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat Kota Kendari dengan jumlah penerima bantuan pangan 27.660 kepala keluarga.
2: Tidak ada halangan bagi warga negara itu untuk menikah. Untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia, dia harus memiliki dokumen tidak ada halangan untuk menikah dari negara asalnya atau dari kedutaannya.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah memastikan kembali penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu. Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, pemerintah memastikan kembali penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Selengkapnya mengenai hal ini, dilaporkan rekan Idam.
1: 27.660 kepala keluarga yang tersebar di 65 kelurahan dan 11 kecamatan.
3: Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional akan kembali menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang membutuhkan. Badan Pangan Nasional akan menyalurkan bantuan pangan tersebut kepada masing-masing daerah dan pihak terkait akan menyalurkan kepada keluarga penerima manfaat di masing-masing daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf saat dikonfirmasi mengatakan bantuan pangan akan kembali disalurkan untuk periode bulan Juli, Agustus, dan September 2026 dengan tujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus sebagai upaya pengendalian inflasi. Abdul Rauf juga mengatakan adapun untuk jumlah penerima bantuan pangan masih mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN yang berada di bawah ranah Badan Pusat Statistik BPS, sedangkan untuk jumlah penerima bantuan pangan di Kota Kendari mencapai 27.660 kepala keluarga yang tersebar di 65 kelurahan atau 11 kecamatan.
1: Pemerintah pusat ya, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, kembali memberi bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat Kota Kendari dengan jumlah penerima bantuan pangan 27.660 kepala keluarga yang tersebar di 65 kelurahan dan 11 kecamatan. Setelah itu ada surat perintah dari Badan Pangan Nasional, kami melakukan koordinasi dengan Bulog ya, karena kan yang menyimpan logistiknya ini ya, bahan pangannya adalah Bulog. Setelah melalui proses ya, pertama kami melakukan cek kualitas berasnya, setelah itu kembali keluar surat perintah untuk penyaluran.
3: Lebih lanjut, Abdul Rauf menjelaskan bantuan pangan ini diperkirakan masih sama seperti periode sebelumnya, yakni 10 kg beras untuk setiap bulan dalam 3 bulan penerimaan.
0: Sementara itu, pendengar, penyaluran bantuan pangan beras di Kota Bau-Bau menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai dasar penetapan penerima melalui proses verifikasi pemerintah. Selengkapnya mengenai hal ini, dilaporkan Hairul Mulku.
4: Hanya memang secara jukmis atau petunjuk pelaksanaan di lapangan itu diboleh dilakukan penggantian, tapi cuman dari sumber desil ya, ya cuma sampai dengan desil 4.
5: Penyaluran bantuan pangan beras di Kota Bau-Bau terus berlangsung di kantor-kantor kelurahan. Bantuan pangan beras dialokasikan sekaligus untuk 3 bulan atau one shot dengan penerima sebanyak 14.850 keluarga penerima manfaat atau KPM. Kepala Perum Bulog Cabang Bau-Bau Ritno menjelaskan, data penerima bantuan bersumber dari Dinas Sosial masing-masing kabupaten kota melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh pemerintah pusat dan disampaikan melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas kepada Bulog sebagai dasar pelaksanaan penyaluran. Dengan mekanisme tersebut, Bulog tidak memiliki kewenangan untuk memodifikasi data penerima yang telah ditetapkan. Meski demikian, penggantian penerima di lapangan tetap dimungkinkan dalam kondisi tertentu, namun harus mengikuti petunjuk teknis dan batasan yang telah ditetapkan pemerintah.
4: Hanya memang secara jukmis atau petunjuk pelaksanaan di lapangan itu diboleh dilakukan penggantian, tapi cuman dari sumber desil ya, ya sampai dengan desil 4. Sehingga kalau nanti misalnya di luar ruang desil ketika disalurkan atau misalnya disalurkan kepada anak-anak yang di bawah umur, berisiko untuk Bulog tidak diakui oleh pemerintah ya untuk dilakukan pembayaran beras yang saat ini mungkin disalurkan.
5: Ritno mengakui tantangan dalam penyaluran bantuan pangan adalah kesiapan dari penerima manfaat itu sendiri, sebab penerima yang tercantum dalam data belum tentu seluruhnya dapat hadir ketika bantuan disalurkan. Kondisi geografis dan akses menuju wilayah penerima juga menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, keterbatasan waktu penyaluran membuat Bulog harus memastikan distribusi berjalan sesuai jadwal. Bulog menekankan penyaluran bantuan harus memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat pelaksanaan.
4: Kalau penerima manfaat kita undang, tidak semuanya itu punya kemampuan untuk datang diterima datang di tempat pembagian beras. Biasanya ada sendiri-sendiri kegiatannya, ada yang sakit, mungkin ada keperluan lain misalnya lebih penting di kebun barangkali ya utamanya, atau mungkin ada pekerjaan lain. Tapi kan sebenarnya bantuan pangan ini menyasar pada masyarakat-masyarakat yang sifatnya prasejahtera ya, itu barangkali.
5: Dari sisi kualitas, beras bantuan yang disalurkan merupakan beras medium. Sebelum didistribusikan, beras dalam kemasan curah 50 kg dikemas kembali menjadi kemasan 10 kg untuk memudahkan penyaluran sekaligus menjaga kualitas beras yang diterima masyarakat. Adapun masing-masing KPM mendapatkan 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, dan September. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, fenomena perkawinan lintas negara bagi pekerja perempuan perlu mendapat perhatian melalui edukasi, pendampingan, dan kepastian hukum. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Yuliana Linda.
6: Fenomena perkawinan lintas negara yang melibatkan pekerja perempuan asal Sulawesi Tenggara menjadi perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga menyangkut perlindungan perempuan, kepastian hukum, serta masa depan keluarga. Ketua Rumpun Perempuan Sultra Husnawati mengatakan, pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri menghadapi berbagai tantangan ketika menjalin hubungan dan memutuskan menikah dengan warga negara lain. Menurutnya, perempuan perlu mendapatkan pendampingan dan pemahaman yang cukup mengenai status hukum perkawinan, hak-hak sebagai istri, serta konsekuensi terhadap anak dan keluarga.
7: Bagaimana status dengan anak ini? Sementara mereka jelas mereka adalah WNA. Kecuali mungkin, jika keseriusan yang Bapak maksud tadi itu adalah kemudian mereka pindah ke warga negaraan, itu mungkin. Artinya ada. Dia izin tinggal permanen di wilayah itu. Tapi mana dengan tidak? Artinya kan begini, saya tidak lihat dari sisi dari PMA-nya gitu ya. Kalau dari sisi agama sudah selesai karena ada salah satunya. Tapi kan kemudian kita bicara soal ketika perubahan fenomena sosial itu kemudian terjadi, salah satunya adalah kemudian WNA tidak memiliki izin tinggal yang menetap. Ini kan juga jadi problem menurut saya.
6: Perempuan harus memahami hak dan kewajibannya sebelum memutuskan perkawinan lintas negara. Jangan sampai keputusan tersebut justru menempatkan perempuan pada posisi yang rentan. Sementara itu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Urais dan Bina Syariah Binsar, Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara, Sutarmin Kete menegaskan, perkawinan dengan warga negara asing harus memenuhi ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.
2: Perihal dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah perihal tidak ada halangan bagi warga negara itu untuk menikah. Untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia, dia harus memiliki dokumen tidak ada halangan untuk menikah dari negara asalnya atau dari kedutaannya.
6: Fenomena ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan agar pekerja perempuan sutra dapat mengambil keputusan secara aman dan sadar hukum.
0: Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Provinsi Sulawesi Tenggara. OJK terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan semakin teliti mengenali berbagai modus kejahatan cyber. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Laras Ayuningtyas.
8: Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di wilayah Sulawesi Tenggara, mencapai 1.022 laporan. Angka ini disusul oleh Kota Bau-Bau dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sultra mencatat 2.671 laporan penipuan transaksi keuangan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Data tersebut dihimpun melalui Indonesia Anti-Scam Center IASC sejak November 2024 hingga semester pertama di tahun 2026. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan dari ribuan laporan tersebut, modus penipuan transaksi jual-beli online menjadi yang paling marak terjadi dengan jumlah sebanyak 412 kasus. Lalu modus lainnya yang kerap memakan korban adalah penipuan berkedok konfirmasi pihak lain atau fake call sebanyak 209 kasus serta investasi bodong sebanyak 183 kasus.
9: Di Sultra sendiri terdapat 2.671 laporan modus penipuan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara, di mana yang paling tertinggi, itu yang tiga tertinggi adalah yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fake call, yang ketiga dengan penawaran investasi bodong. Nah itu yang memang saat ini sedang kami koordinasikan dan kami secara rutin memantau di IASC terkait dengan progres penanganan yang telah dilakukan.
8: Menanggapi maraknya penipuan digital tersebut, Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha kembali mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas lawan transaksi sebelum mengirimkan uang atau data pribadi. Langkah preventif dan edukasi publik akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin jeli dalam mengenali berbagai modus kejahatan cyber. OJK Sultra juga meminta warga yang merasa curiga atau menjadi korban penipuan untuk segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan resmi IASC agar dapat segera ditindaklanjuti.
0: Saudara, jumlah penumpang di Bandara Beto Ambari Kota Bau-Bau dari Januari hingga Juli meningkat 20%. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Afriansa.
10: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang.
11: Pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari-Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Jumlah penumpang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 60 ribu orang, sementara tahun sebelumnya berada di kisaran 50 ribu penumpang. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Fadli, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Beto Ambari. Menurutnya, pertumbuhan itu menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi udara.
10: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang. Dibanding tahun 2025 itu dengan posisi yang sama, itu kurang lebih 50 ribu penumpang. Jadi ada kenaikan dari segi jumlah penumpang yang datang dan terbang melalui Bandara Udara Batam Berbobau.
11: Berdasarkan data, Maret menjadi bulan dengan pergerakan penumpang paling tinggi sepanjang Januari hingga Juli 2026 karena dipengaruhi momentum angkutan Lebaran. Jumlah penumpang pada bulan tersebut mencapai sekitar 11 ribu orang, lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya yang rata-rata berada di kisaran 9 ribu hingga 10 ribu penumpang. Fadli menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah penumpang adalah bertambahnya frekuensi penerbangan rute Makassar-Bau-Bau. Pada 2026, frekuensi penerbangan meningkat menjadi 4 kali sehari, sementara pada 2025 hanya 3 kali sehari. Dengan meningkatnya frekuensi penerbangan tersebut, Fadli berharap pertumbuhan penumpang dapat terus berlanjut hingga akhir 2026. Peningkatan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas udara, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Reporter RRI Bau-Bau.
0: Saudara, penerapan etika berkomunikasi yang santun di media sosial dinilai dapat mewujudkan lingkungan digital yang positif sekaligus menghindari perilaku perundungan. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Yuliana Linda.
6: Penggunaan media sosial di kalangan anak dan remaja perlu diimbangi dengan pemahaman tentang etika berkomunikasi agar terhindar dari perilaku perundungan atau bullying di ruang digital. Bijak bermedia sosial menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan positif. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Haloleo Kendari Tri Susilo Raharjo mengatakan, setiap penggunaan media sosial perlu memahami dampak dari setiap unggahan, komentar, maupun pesan yang disampaikan. Menurutnya, kebiasaan berkomunikasi dengan bahasa yang santun perlu ditanamkan sejak dini agar anak tidak mudah menjadi pelaku maupun korban bullying.
12: Harus bisa aware, harus bisa memahami bagaimana sebenarnya media sosial ini bekerja dan kita harus tahu apa-apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di media sosial.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Fitriani Sinapoi, mengajak orang tua meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak.
13: Nah, kalau di luar keluarganya kan anak biasanya ke sekolah atau di tempat dia bermain. Nah, peran keluarga itu sangat penting di dalam menerapkan suatu pengawasan atau controlling yang bisa diterapkan pada anak-anak yang terutama untuk melakukan tindakan pencegahan bullying terhadap anak-anak mereka. Jadi perannya sangat penting.
6: Menurut Fitriani, pencegahan bullying harus dilakukan sejak dini melalui edukasi, perhatian, serta lingkungan yang mendukung. Anak juga perlu didorong berani bercerita ketika mengalami atau menyaksikan perundungan. Upaya bersama keluarga, sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah memastikan kembali penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu. Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah korban laporan penipuan keuangan terbanyak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dipancarluaskan dari Jalan Limbawalio, Kelurahan Tangana pada Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Radio Republik Indonesia mengudara di FM 97,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Di Keton sore ini berdengar bersama saya penyiar Anda, Charlie Syahribul, dan juga operator musik kita, Bung Zul Pendengar, Zul Fahmi. Kami akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah ke depan di Keton sore ini ya. Untuk edisi kita pendengar Rabu 26 Agustus 2026 pendengar. Dan awal jumpa kita di Pro Dangdut kali ini, Dangdut adalah kita. Seperti biasa, yang mau dengarkan lagu dangdut kesayangannya bisa hubungi line telepon kami di 0402-28-23994 dan di 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bang Albert ya?
1: Iya.
0: Gimana kabar Bang Albert?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik ya, alhamdulillah. Bang Albert mau dengar lagunya siapa ini? Lagunya siapa Bang Albert? Kurang jelas suaranya.
1: Kejora
0: Lesti ya. Buat siapa lagunya Bang? Silakan. Oke baik. Terima kasih kembali Bang Albert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bang Albert di Keraton Buton sudah bergabung. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya Bang Albert. Kita lanjut lagi pendengar. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Bang Salim.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nona Ramla.
0: Nona Ramla.
2: Iya betul Bang Cali.
0: Iya, di Flores di Buton Tengah.
2: Ah, untuk saat ini ada kedua-duanya ini.
0: Kadang di Flores, kadang Buton Tengah ya.
2: Iya betul, ini pulang pergi PP terus ini Bang
0: Cali. Waduh, semangat ya pulang perginya ya.
2: Iya betul.
0: Mendengar lagu dangdutnya siapa ini?
2: Saya minta lagu Janur Kuning dari Nur Halimah.
0: Janur Kuning, Nur Halimah.
2: Iya, dari Nur Halimah.
0: Oke, salam-salam silakan buat siapa?
2: Ya, salamnya buat yang tersayangnya, Putra Mus ya. Semoga kita sama-sama bisa membangun tenda biru ya.
0: Amin, ya Allah, amin. Kabulkan ya Allah.
2: Iya, buat Bang Cali bersama operator ya.
0: Baik.
2: Dan, ya, pokoknya dan semuanya lah Bang Cali. Oke, terima kasih. Salam Pro Dangdut, selamat sore Bang Cali.
0: Iya, selamat sore. Salam Pro Dangdut kembali, Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah bergabung Ramla ya di Kolowa, Buton Tengah. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga. Satu penelpon lagi silakan yang mau gabung. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan abang siapa di mana?
3: Dengan Bang Irman, hadir lagi.
0: Kembali Bang hadir Bang Irman.
3: Iya.
0: Sore ini gimana kabarnya?
3: Kalau ya, kenapa Bang Cari?
0: Sore ini gimana kabarnya Bang Irman?
3: Alhamdulillah kabar baik. Cuaca agak mendung.
0: Cuaca mendung ya di Sulawesi Tengah ya?
3: Iya.
0: Wih, agak adem berarti cuacanya.
3: Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Hanya Kamu dari Nela Karisma.
0: Nela Karisma.
3: Iya, Nela Karisma yang judulnya Hanya Kamu.
0: Hanya Kamu.
3: Iya.
0: Oke, baik. Hanya Kamu, Nela Karisma.
3: Iya.
0: Disiapkan lagunya. Salam-salam silakan, Bang.
3: Salamnya ya buatnya Bung Cali bersama dengan operatornya ya. Selamat
0: iya, baik.
3: Nah, juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga tadi. Nah, salam kompas. Serta untuk semuanya saja Bang Cari.
0: Buat semuanya.
3: Pro Dangdut di Tori ini ya. Tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
3: Ya, itu saja Bang. Terima kasih. Salam Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kembali sudah bergabung Bang Irman di Sulawesi Tengah. Sehat selalu Bang Irman ya, bahagia selalu bersama keluarga. Baik pendengar, ada Lesti dengan Kejora, kemudian ada Nur Halimah, Janur Kuning, dan Nela Karisma, Hanya Kamu. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan yang mau gabung di Prodangdut silakan deringkan telepon kami di 0402-2823-994, juga di 0822-5972-2994. Bisa juga gabung via telepon WhatsApp, pesan WhatsApp juga boleh silakan di 0822-5972-2994 pendengar ya. Kita sapa dulu sudah ada yang bergabung. Halo Prodangdut. Iya, Dangdut adalah kita. Bang Andis ya. Gimana kabar hari ini, Bang?
3: Alhamdulillah, baik-baik.
2: Baik, alhamdulillah. Bang Andis, mau dengarkan lagunya siapa ini?
3: Mas Arifin, Lambaian Terakhir.
2: Lambaian Terakhir. Salam-salam, silakan Bang Andis.
3: Lagunya buat Bung Jawa, jangan potong. Semoga sudah.
2: Amin, sama-sama, Bang.
3: Ini semakin banyak.
2: Amin, ya Allah. Amin, sama-sama, Bang.
3: Mbak Ramla dan Putra Floresnya.
2: Iya.
3: Buat Bung Amak, Mbak Rizka dan Cirebonnya.
2: Iya.
3: Buat Bung Tari dan Putra Jawa Timurnya.
2: Iya. Baik,
3: buat
2: baik.
3: Mbak Nur.
2: Iya.
3: Hani, Mbak Hani, Mbak Landi, dan Bung Spais, Bung Tegar, Bung Hucang, Bung Angkop, Bung Andi di Batam, dan semua penyelamatkan pekerja salam berhadut.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah bergabung Bang Andis ya. Sehat selalu Bang Andis dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke. Langsung saja, ternyata sudah ada yang bergabung pendengar. Halo Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore-sore, Bang.
2: Sore-sore, Mas. Kabar gimana hari ini?
4: Kabarnya baik, sehat.
2: Baik ya,
4: alhamdulillah,
2: sehat.
4: Alhamdulillah.
2: Semuanya lancar ya?
4: Terkendali dengan aman.
2: Alhamdulillah.
4: Iya, aman, terkendali dengan aman.
2: Wih, mantap. Terus lagunya?
4: Lagunya minta ini aja.
2: Apa itu?
4: Apa itu? Dasi dan Kinco aja.
2: Apa tadi?
4: Dasi dan Kinco.
2: Dasi
4: dan Kinco. Iya, Dasi dan Kinco.
2: Baik.
4: Rama Irama sama Rita Umami kalau tidak salah ya.
2: Disiapkan lagunya ya.
4: Iya.
2: Salam-salam.
4: Dasi dan Kinco ada kah?
2: Ada
4: ya,
2: lagunya.
4: Salamnya buat sayangku Sari.
2: Baik.
4: Yang ada di Banjarmasin, semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya.
2: Amin.
4: Ada
2: Pak
4: Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Chan, Bang Jul, Bang Abel, Bang Tegar, Bang Yunus, Bang Faisal, dan semua saja yang lagi monitor.
2: Oke, baik.
4: Ya, Bang Jali bersama operatornya, semoga sehat selalu.
2: Amin, ya Allah, sama-sama.
4: Semoga sehat selalu, selanjutnya ya. Banjarmasin kan udah monitor ya.
2: Iya, mau gabung kayaknya.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mas Galuh ya di Jawa Timur. Sehat selalu Mas Galuh, bahagia selalu bersama keluarga. Oke, baik, kita sapa lagi satu penelpon pendengar. Halo Prodangdut.
5: Halo Dangdut, assalamualaikum. Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak Sari?
5: Alhamdulillah,

0: kabarnya baik.
1: Baik ya, alhamdulillah. Iya, lagi pekat ya di sana ya. Gimana? Sudah berkurang atau iya, gimana di sana di Kalimantan Banjarmasin?
0: Iya, enggak padam-padam setiap hari berkubar terus.
1: Gitu ya. Tapi penanganan terus dilakukan ya.
0: Iya.
1: Oke deh, baik. Mudah-mudahan segera teratasi. Kita juga pantau terus kondisi di Kalimantan, iya. Daerah juga kita lagi antisipasi juga. Mudah-mudahan segera teratasi ya, Mbak Sari ya.
0: Iya.
1: Baik, mau dengarkan lagunya siapa?
0: Lagunya dari Itje Trisnawati, Hanya Engkau.
1: Itje Trisnawati, Hanya Engkau. Oke, iya. Baik, disiapkan. Salam-salam, silakan.
0: Salam-salamnya buat Mas Galuh, buat
1: ya.
0: Buat Abang, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sari ya di Banjarmasin, Kalimantan. Kita juga berduka atas musibah kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar di Kalimantan ya. Semua di daerah di Indonesia memang terdapat titik-titik api, tapi Kalimantan titik-titik hotspot ya, titik api itu, titik panas maksud kami, itu lebih dominan, lebih banyak begitu ya. Dan saat ini tengah terus dilakukan upaya untuk pemadaman oleh masyarakat setempat, oleh instansi setempat, dan juga oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan segera ini segera teratasi ya, supaya kebakarannya bisa meredah dan masyarakat bisa bernafas dengan lega. Itu harapan kita semua ya. Ya, tentunya langkah antisipasi diperlukan di tengah musim kemarau El Nino Godzilla. Wah, luar biasa ya. Sudah musim kemarau, double lagi dengan El Nino-nya pendengarnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga daerah kita. Jangan buang puntung rokok sembarangan, jangan membakar sampah peringar sembarangan, apalagi dengan intensitas angin yang cukup kencang saat ini. Jadi hindari hal-hal yang bisa memungkinkan terjadinya kebakaran, bukan cuma hutan dan lahan, tapi di pemukiman peringar ya. Baik, ada Imam S. Arifin, Lambayan Terakhir, Roma Irama featuring dengan Riza Umami, Dasi dan Gincu, serta lagu dari Itje Trisnawati. Tetap di era ribau-bau, terus mengudara untuk Indonesia.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, kita di sesi terakhir untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau gabung silakan pendengar di 0402-28-23994 dan 0822-5972-2994. Selamat sore untuk Dika di Puma. Dika mau dengarkan lagunya Pelabuhan Murhum. Waduh, lagunya buat Bang Tegar, Bang Zul, Juragala Karaila, La Santo, Asni, Asriya, Kaidupa, Wauri. Itu dia ya, salam-salamnya. Wih, saya baru dengerin ada lagu judulnya Pelabuhan Murhum. Nanti coba kita carikan Bang ya. Kalau tidak nanti disiapkan satu nomor lagu untuk ini. Bang Dika ya, terima kasih untuk partisipasinya. Oh iya, Pelabuhan Murhum ada lagunya ternyata ya. Judulnya Pelabuhan Murhum. Disiapkan ya lagunya. Oke, baik pendengar, sepertinya Dika menjadi penutup perjumpaan kita untuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih yang sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda pendengar yang terus bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Tetap bersama kami, ada program-program kami yang lainnya di sore hari ini pendengar untuk Anda semua. Jadi tetap di 97,8 MHz dan RRI Digital. Ini dia lagunya dari Vera Wabula dan Darman, judulnya Pelabuhan Murhum. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

suku bangsa dan budaya yang beragam. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Kenali keindahan budaya Indonesia dalam acara Ragam Budaya hanya di 99,4 MHz RRI Bau-Bau.

Pendengar Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, itulah semboyan yang dipegang kuat oleh bangsa Indonesia. Semboyan itu menggambarkan bahwa meskipun bangsa Indonesia memiliki beragam budaya, suku bangsa, ras, bahasa, dan agama, tetapi bangsa ini tetap memegang erat prinsip persatuan dan kesatuan. Kita sebagai masyarakat Indonesia pastinya tahu bahwa negara ini memiliki segudang keragaman budaya dengan berbagai ciri khas dan karakteristik masing-masing. Bahkan keragaman budaya Indonesia ini diantaranya banyak diketahui oleh masyarakat asing. Nah, pendengar, dalam acara Ragam Budaya untuk edisi kali ini, kembali kami hadirkan mengenai informasi seputar budaya dari suku Baduy yang ada di Indonesia. Ya, seperti apakah itu? Tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau dalam acara Ragam Budaya.

Pendengar, terletak di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten, terdapat sebuah desa dengan kearifan lokal yang masih sangat kental. Tidak sedikit orang yang mengunjungi desa ini, entah sekedar liburan, menghilangkan penat hidup di perkotaan, atau hanya sekedar untuk berdamai dengan diri sendiri. Pendengar, terlepas dari itu, jika kita berbicara tentang sejarah suku Baduy, dalam hal ini orang Kanakes atau orang Baduy merupakan suatu kelompok masyarakat adat Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut, berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau nomaden. Ya, kemungkinan lain ialah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai Urang Kanakes atau Orang Kanakes, sesuai dengan nama wilayah mereka atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti Urang Cibeo.

Sapa yo bengkok, bengkok pi makan epi, epinya kesurupan. Yang mana batis kutung, di megi pedawang. Yang mana batis kutung, gigi pedawang.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Pendengar, orang Kanakes atau orang Kanakes atau juga orang Badui. Badui adalah suatu kelompok masyarakat adat subetnis Sunda di wilayah Kanakes. Secara geografis terletak pada koordinat 6,27 derajat hingga 6,30 derajat lintang selatan dan 108 derajat hingga 106 derajat bujur timur. Mereka bermukim tepat di kaki pegunungan Kendeng di Desa Kanakes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten, Rangkas Bitung. Berjarak sekitar 40 km dari kota Rangkas Bitung, wilayah yang merupakan bagian dari pegunungan Kendeng dengan ketinggian 300 hingga 600 meter di atas permukaan laut tersebut mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 45% yang merupakan tanah vulkanik di bagian utara, tanah endapan di bagian tengah, dan tanah campuran di bagian selatan. Suhu rata-rata 20 derajat Celcius. Perkembangan masyarakat Badui pada umumnya, populasi mereka sekitar 5.000 hingga 8.000 orang, dan mereka merupakan salah satu suku yang menerapkan isolasi dari dunia luar. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk difoto, khususnya penduduk wilayah Badui Dalam.

0: Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinya.
1: Baduy atau biasa disebut juga dengan masyarakat Kanakes adalah nama sebuah kelompok masyarakat adat Sunda di Banten. Mereka mandiri, menolak bantuan luar, merajut, bertanam, dan berpikir ke depan dengan otak jernih, jujur, dan tulus. Tidak ada keributan sesama mereka di sana. Tak ada saling iri, dengki, dan culas di tengah mereka. Suku Baduy adalah kelompok kehidupan yang begitu patuh pada adat, ritual, dan agama yang mereka anut. Suku Baduy tinggal di pedalaman Jawa Barat, desa terakhir yang bisa dijangkau oleh kendaraan adalah desa Ciboleger, Jawa Barat. Pendengar, penampilan fisik dan bahasa suku Baduy mirip dengan orang-orang Sunda pada umumnya. Yang membedakan adalah sistem kepercayaan dan cara hidup mereka. Orang Kanakes menutup diri dari pengaruh dunia luar dan secara ketat menjaga cara hidup mereka yang tradisional, sedangkan orang Sunda lebih terbuka kepada pengaruh asing dan mayoritas memeluk Islam. Nah, pendengar, tahukah Anda, masyarakat Kanakes secara umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Tangtu. Kelompok ini yang dikenal sebagai Kanakes Dalam atau Baduy Dalam, yang paling ketat mengikuti adat, yaitu warga yang tinggal di 3 kampung, seperti Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik. Untuk ciri khas orang Kanakes Dalam adalah pakaiannya berwarna putih alami dan biru tua, serta memakai ikat kepala putih. Mereka dilarang secara adat untuk bertemu dengan orang asing. Sedangkan untuk Kanakes Dalam adalah bagian dari keseluruhan orang Kanakes. Tidak seperti Kanakes luar, warga Kanakes Dalam masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Sebagian peraturan yang dianuti oleh suku Kanakes Dalam antara lain, tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi. Tidak diperkenankan menggunakan alas kaki. Pintu rumah harus menghadap ke utara atau selatan, kecuali rumah Sang Puun atau ketua adat. Larangan menggunakan alat elektronik atau teknologi. Menggunakan kain berwarna hitam atau putih sebagai pakaian yang ditenun dan dijahit sendiri, serta tidak diperbolehkan menggunakan pakaian modern.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

Pendengar, mereka yang dikenal sebagai kanakes luar atau baduy luar yang tinggal di berbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah kanakes dalam seperti Cikadu, Kadu Ketuk, Kadu Kolot, Gajebo, Cisagu, dan lain sebagainya. Masyarakat kanakes luar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna hitam. Mereka telah mengenal teknologi seperti peralatan elektronik. Proses pembangunan rumah penduduk kanakes luar telah menggunakan alat-alat bantu seperti gergaji, palu, paku, dan lain sebagainya yang sebelumnya dilarang oleh adat kanakes dalam. Menggunakan pakaian adat dengan warna hitam atau biru tua untuk laki-laki yang menandakan bahwa mereka tidak suci, kadang menggunakan pakaian modern seperti kaos oblong dan celana jeans. Menggunakan peralatan rumah tangga modern seperti kasur, bantal, piring, dan gelas kaca dan juga plastik. Mereka tinggal di luar wilayah kanakes dalam. Sebagian di antara mereka telah terpengaruh dan berpindah agama menjadi seorang muslim dalam jumlah cukup signifikan. Kanakes luar merupakan orang-orang yang telah keluar dari adat dan wilayah kanakes dalam. Ada beberapa hal yang menyebabkan dikeluarkannya warga kanakes dalam ke kanakes luar, yaitu mereka telah melanggar adat masyarakat kanakes dalam, berkeinginan untuk keluar dari kanakes dalam, dan menikah dengan anggota kanakes luar. Pendengar, asal-usul untuk hal ini menurut kepercayaan yang mereka anut, orang kanakes mengaku keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa atau batara yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka, Adam dan keturunannya termasuk warga kanakes mempunyai tugas bertapa atau asketik atau juga mandita untuk menjaga harmoni dunia. Pendapat mengenai asal-usul orang kanakes berbeda dengan pendapat para ahli sejarah yang mendasarkan pendapatnya dengan cara sintesis dari beberapa bukti sejarah berupa prasasti catatan perjalanan pelaut Portugis dan Tiongkok serta cerita rakyat mengenai Tatar Sunda yang cukup minim keberadaannya. Masyarakat kanakes dikaitkan dengan kerajaan Sunda yang sebelum keruntuhannya pada abad ke-16 berpusat di Pakuan Pajajaran, sekitaran Bogor sekarang. Sebelum berdirinya Kesultanan Banten, wilayah ujung barat Pulau Jawa ini merupakan bagian penting dari Kerajaan Sunda.

0: Wabah COVID-19 kini bukan saja menjadi epidemi, namun telah menjadi sebuah pandemi yang menjangkiti jutaan orang di berbagai belahan dunia. Bagi orang Jawa, pandemi seperti wabah COVID-19 saat ini dimaknai sebagai pagebluk. Dalam terminologi masyarakat Jawa, setiap penyakit massal yang melanda selalu disebut sebagai pagebluk. Jika kini pencegahan terhadap penyebaran wabah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, maka masyarakat Jawa menggunakan ritus-ritus tradisi yang lekat dengan nilai spiritual sebagai penolak bala. Ritus ini kemudian menjadi sarana komunikasi sosial dan gotong royong untuk bersama mengatasi wabah yang terjadi. Bagi masyarakat Jawa, melawan pagebluk tidaklah dengan ketakutan, namun dengan penguatan energi spiritual yang bermuara pada semangat dan peningkatan imun tubuh. Pada akhirnya, tak cukup hanya patuh pada protokol kesehatan semata. Lebih dari itu, kearifan lokal tetap dibutuhkan oleh setiap orang untuk membangun komunikasi sosial yang baik serta melepaskan segala ketakutan dan kepanikan.
1: Pendengar, Banten merupakan pelabuhan dagang yang cukup besar. Sungai Ciujung dapat dilayari berbagai jenis perahu dan ramai digunakan untuk pengangkutan hasil bumi dari wilayah pedalaman. Dengan demikian, penguasa wilayah tersebut yang disebut sebagai Pangeran Pucuk umum menganggap bahwa kelestarian sungai perlu dipertahankan. Untuk itu diperintahkanlah pasukan tentara kerajaan yang sangat terlatih untuk menjaga dan mengelola kawasan berhutan lebat dan berbukit di wilayah Gunung Kandeng tersebut. Keberadaan pasukan dengan tugasnya yang khusus tersebut tampaknya menjadi cikal bakal masyarakat Baduy yang sampai sekarang masih mendiami wilayah hulu Sungai Ciujung di Gunung Kandeng tersebut. Perbedaan pendapat tersebut membawa kepada dugaan bahwa pada masa lalu, identitas dan kesejarahan mereka sengaja ditutup yang mungkin untuk melindungi komunitas Baduy sendiri dari serangan musuh-musuh pejajaran. Van Trik, seorang dokter yang pernah melakukan riset kesehatan pada tahun 1928, menyangkal teori tersebut. Menurutnya, orang Baduy ialah penduduk asli daerah tersebut yang mempunyai daya tolak kuat terhadap pengaruh luar atau garna. Orang Baduy sendiri menolak jika dikaitkan bahwa mereka berasal dari orang-orang pelarian dari pejajaran ibu kota kerajaan Sunda. Menurut Dana Sasmita dan Jati Sunda pada tahun 1986, orang Baduy merupakan penduduk setempat yang dijadikan mandala kawasan suci secara resmi oleh raja karena penduduknya berkewajiban memelihara kebuyutan, tempat pemujaan leluhur atau nenek moyang, bukan agama Hindu atau Buddha. Kebuyutan di daerah ini dikenal dengan kebuyutan Jati Sunda atau Sunda Asli atau Sunda Wiwitan. Wiwitan disebut asli, asal, pokok, atau jati. Oleh karena itulah, agama asli mereka pun diberi nama Sunda Wiwitan.

0: Ilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Kepercayaan masyarakat Kanakes yang disebut sebagai ajaran Sunda Wiwitan, ajaran leluhur turun-temurun yang berakar pada penghormatan kepada karuhun atau arwah leluhur dan pemujaan kepada roh kekuatan alam atau animisme. Meskipun sebagian besar aspek ajaran ini adalah asli tradisi turun-temurun, pada perkembangan selanjutnya, ajaran leluhur ini juga sedikit dipengaruhi oleh beberapa aspek ajaran Hindu, Buddha, dan di kemudian hari ajaran Islam. Bentuk penghormatan kepada roh kekuatan alam ini diwujudkan melalui sikap menjaga dan melestarikan alam, yaitu merawat alam sekitar atau gunung, bukit, lembah, hutan, kebun, mata air, sungai, dan segala ekosistem di dalamnya, serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada alam dengan cara merawat dan menjaga hutan larangan sebagai bagian dalam upaya menjaga keseimbangan alam semesta. Inti kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan adanya pikuku atau ketentuan adat mutlak yang dianut dalam kehidupan sehari-hari orang Kanakes. Isi terpenting dari pikuku atau kepatuhan Kanakes tersebut adalah konsep tanpa perubahan apapun atau perubahan sedikit mungkin.

0: Objek kepercayaan terpenting bagi masyarakat Kanakes adalah Arca Domas yang lokasinya dirahasiakan dan dianggap paling sakral. Masyarakatnya mengunjungi lokasi tersebut dan melakukan pemujaan setahun sekali pada bulan kelima. Di kompleks Arca Domas tersebut terdapat batu lumpang yang menyimpan air hujan. Apabila pada saat pemujaan ditemukan batu lumpang tersebut ada dalam keadaan penuh air yang jernih, maka bagi masyarakat Kanakes itu merupakan pertanda bahwa hujan pada tahun tersebut akan banyak turun dan panen akan berhasil baik. Sebaliknya, apabila batu lumpang kering atau berair keruh, maka merupakan pertanda kegagalan panen.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus bersama Radio Republik Indonesia. Kami cukupkan mendengar untuk ragam budaya dan selanjutnya kita ikuti Gemah Saripati Maju bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Korwil 4 Gema Saripati Maju, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Saya WOD Rina Mustika. Kita masuk ke berita pertama pendengar dari RRI Ampana dan akan disampaikan langsung rekan kami Novian. Novian, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Rina.
1: Baik, informasi apa dari Tojo Una-Una, Novian?
2: Baik, terima kasih. Dari Tojo Una-Una, Manggala Agni perkuat kesiapsiagaan Karhutla di Tauna.
3: Posko Manggala Agni kini hadir di Kabupaten Tojo Una-Una sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Posko tersebut berada di halaman kantor perizinan di Jalan Tanjung Bulu, Ampana dan berdekatan dengan kantor Dinas Pemadam Kebakaran serta tidak jauh dari kantor RRI Ampana. Kepala Seksi Wilayah 2 Palu Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi, Nasfah, mengatakan keberadaan posko menjadi bagian dari strategi percepatan respon personal terhadap kejadian karhutla di wilayah Tojo Una-Una. Menurutnya, keberadaan posko di Tojo Una-Una juga memungkinkan personil lebih dekat dengan lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran. Dengan demikian, koordinasi dan mobilisasi personil maupun peralatan pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.
4: Pada prinsipnya, teman-teman Manggala Agni siap untuk melakukan pemadaman di beberapa titik. Alhamdulillah, memang Tohla ini, Tojo Una-Una ini memang sangat ramah terkait dengan kebakaran hutan. Terkait dengan teman-teman Manggala Agni, kami akan posko di Tohla. Kami akan bagi 3 wilayah, bukan cuma di Tohla saja, tetapi kami akan bagi 3 posko. Di Morowali, di Kabupaten Poso, 13 orang juga yang semuanya ini berasal dari Daops, wilayah 2 Mandiri, di Luhut Timur.
3: Nasfa menjelaskan Manggala Agni tidak hanya menempatkan kekuatan di Tojo Una-Una, posko taktis juga disiapkan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Poso. Ia menambahkan personil yang disiagakan memiliki tugas untuk melakukan pemantauan, sekaligus merespon dengan cepat apabila ditemukan titik api. Kecepatan penanganan dinilai menjadi faktor penting agar kebakaran tidak berkembang dan meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Novian untuk informasinya. Dari Ampana saya bergeser ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan kami Laudi Muhammad Syahribul. Ya, silakan informasi dari Bau-Bau, Syahribul.
5: Baik, terima kasih rekan WOD Rina di RRI Palu. Dari kota Bau-Bau, pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari hingga Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
6: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang.
7: Pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari-Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Jumlah penumpang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 60 ribu orang, sementara tahun sebelumnya berada di kisaran 50 ribu penumpang. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Fadli, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Beto Ambari. Menurutnya, pertumbuhan itu menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi udara.
6: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang. Dibanding tahun 2025 itu dengan posisi yang sama, itu kurang lebih 50 ribu penumpang. Jadi ada kenaikan dari segi jumlah penumpang yang datang dan terbang
8: melalui Bandara Udara Betambar Bau-Bau.
7: Berdasarkan data, Maret menjadi bulan dengan pergerakan penumpang paling tinggi sepanjang Januari hingga Juli 2026 karena dipengaruhi momentum angkutan Lebaran. Jumlah penumpang pada bulan tersebut mencapai sekitar 11.000 orang, lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya yang rata-rata berada di kisaran 9.000 hingga 10.000 penumpang. Fadli menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah penumpang adalah bertambahnya frekuensi penerbangan rute Makassar-Bau-Bau. Pada 2026, frekuensi penerbangan meningkat menjadi 4 kali sehari, sementara pada 2025 hanya 3 kali sehari. Dengan meningkatnya frekuensi penerbangan tersebut, Fadli berharap pertumbuhan penumpang dapat terus berlanjut hingga akhir 2026. Peningkatan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas udara, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Waode Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Laude Muhammad Syahribul untuk informasinya dari Kota Bau-Bau. Menuju ke Kabupaten Bone, di sana ada rekan Randi yang akan menyampaikan informasi sore hari ini. Selamat sore, Randi. Halo. Dari RRI. Oh, Mamuju dulu. Baik, kita ke Mamuju terlebih dahulu. Silakan, rekan Randi.
9: Selamat sore, rekan Rina.
1: Oke, baik. Selamat sore. Mega Pika ini ya?
9: Iya.
1: Oh, baik. Silakan Mega untuk informasinya.
9: Baik, informasi dari RRI Mamuju, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Mamuju Tengah akan ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan Oktober mendatang. Disampaikan Ahyan Irsyada.
10: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan Oktober mendatang dan akan mulai beroperasi pada tahun ini. Komandan Kodim atau Dandim 1418 Mamuju, Andeng Radianto, mengatakan pembangunan KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah mencakup 144 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 KDKMP telah rampung 100%, sementara 52 lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Menurutnya, sebagian pembangunan masih mengalami keterlambatan karena kondisi geografis, terutama lokasi yang berada di wilayah pegunungan. Meski demikian, proses pembangunan akan terus dikebut untuk mengejar target penyelesaian.
11: Progresnya bagus, total kalau wilayah kami kan Mamuju dan Mamuju Tengah. Total desa di Mamuju dan Mamuju ini total desa 101, Mamuju Tengah itu 54, totalnya 155. Dari 155 sudah kami bangun on progress 144. Dari 144, 92 sudah 100%. Dan kalau pasti nanya kapan operasional ya, saat ini vendor dari Agrinas secara bertahap memasukkan material. Total ada 13 vendor. Kalau sudah 13-nya masuk semua, siap operasional.
10: Andang Radianto berharap seluruh pembangunan KDKMP dapat diselesaikan sesuai target sehingga koperasi yang telah rampung dapat segera mulai beroperasi secara bertahap pada tahun ini. RRI Mamuju, Muhammad Ahen sedang melaporkan.
9: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika bersama rekan Fausan di studio. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Mega Pika untuk informasinya ya. Dan selanjutnya pendengar, informasi dari RRI Palu, di mana kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kota Palu hingga bulan Juli 2026 tercatat mencapai 220 kasus dengan tren fluktuatif di sepanjang tahun. Seperti apa langkah pencegahan berbasis masyarakat yang efektif dijalankan untuk mengendalikan jentik nyamuk di pemukiman warga? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Palu, Muhammad Irzam.
12: Mungkin boleh digambarkan sedikit kondisi, gambaran umum aja Pak, kondisi penyakit DBD di wilayah Kota Palu.
13: Makasih. Ya, untuk kasus demam berdarah di Kota Palu, ini masih belum terjadi peningkatan. Masih kasusnya per bulan itu fluktuatif dia. Fluktuatif di Januari kemarin 26. Naik lagi, terus turun lagi. Ini fluktuatif dia. Tahun kemarin juga begitu. Ya. Nah, tahun ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, Agustus belum kami rilis karena itu nanti di akhir bulan. Dan di awal bulan berjalan ya. Jadi masih sampai dengan bulan Juli. Sampai dengan bulan Juli, data kami untuk 2026 ini 220 kasus. Alhamdulillahnya tidak ada kematian, Pak. Alhamdulillahnya ini tidak ada kematian.
14: Itu jumlah keseluruhan berarti
13: Iya, keseluruhannya 220 kasus. Tahun kemarin, di tahun kemarin dengan bulan yang sama sampai dengan bulan Juli, nah 213 ada peningkatan sedikit lah. Peningkatan sedikit di tahun kemarin dengan bulan yang sama.
14: Ya, oh, mungkin Pak Irzam boleh disampaikan sekaitan dengan program-program dari Dinas Kesehatan sendiri untuk istilahnya menekan angka kasus DBD di wilayah Kota Palu.
13: Artinya Dinas Kesehatan dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah itu sudah melakukan, apabila ada kasus positif dari rumah sakit, kami dari Dinas Kesehatan umpan balik ke puskesmas. Nah, teman-teman puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi pada kasus-kasus yang dicatatkan positif tadi. Umpan balik lagi ke dinas, layak untuk difogging, kita lakukan pengasapan atau fogging. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Selain dari itu, untuk pemantauan jentik sendiri, itu sebenarnya kami sudah, untuk Kota Palu sebenarnya sudah terbantukan dengan adatnya padat karya ini. Dengan padat karya, itu sudah terbantukan juga kalau untuk dilakukan lingkungan masyarakat. Ya. Kalau untuk di teman-teman puskesmas, hampir setiap melakukan, bukan juga setiap hari ya, mungkin setiap minggu melakukan edukasi ke anak-anak sekolah di sekolah-sekolah untuk melakukan jumantik sekolah. Itu upaya-upaya kami teman-teman puskesmas melakukan edukasi ke masyarakat-masyarakat kita melalui Jumat Palu Sehat setiap minggu kita lakukan.
14: Ya Pak, tadi kan disampaikan ada beberapa program yang terus dilaksanakan mulai dari sosialisasi di puskesmas atau di sekolah-sekolah dan juga di kelurahan. Sama juga tadi kan disampaikan ada fogging gitu. Seperti apa kasus yang terjadi sampai dilakukan fogging gitu?
13: Fogging dilakukan apabila dinyatakan positif dari rumah sakit. Kasus dinyatakan positif dikirim ke kami, kami mengambil data dari rumah sakit, dinyatakan positif, kita umpan balik puskesmas. Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi bahwa ini layak untuk difogging. Jadi yang kasus-kasus yang fogging itu adalah kasus-kasus yang sudah positif dari rumah sakit. Kalau masih desas-desus, saya kena DBD, masih kena DBD, saya punya anak, belum pasti, belum ada pernyataan reka medik dari rumah sakit bahwa dinyatakan positif oleh dokter rumah sakit, kami belum bisa melakukan tindakan fogging. Fogging hanya dilakukan pada rumah-rumah yang dinyatakan positif oleh rumah sakit.
14: Tadi kan disampaikan ada juga sosialisasi gitu. Kalau melihat dari beragam sosialisasi yang dilakukan, Pak, terkait dengan kesadaran masyarakat sendiri, apakah terus meningkat gitu?
13: Dari melihat tren kasus sih sebenarnya fluktuatifnya itu ya, itu mungkin sudah banyak kesadaran masyarakat ya, adanya kesadaran masyarakat yang artinya sudah, karena kita giat-giat melakukan PHBS termasuk salah satunya itu perilaku hidup bersih melalui teman-teman dari puskesmas menyampaikan edukasi tadi ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan Jumat Palu Sehat tadi yang seminggu sekali, dan hampir semua di semua kecamatan itu akan bergilir kan, dia bergilir di setiap kelurahan-kelurahan, ganti besok lagi Jumat depan ganti lagi kelurahan, begitu seterusnya. Jumat Palu Sehat bukan hanya edukasi tentang terkait dengan demam berdarah, semua penyakit di situ.
14: Artinya juga Palu Sehat ini menjadi salah satu
13: wadah yang sangat fasilitas untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Karena kita tahu kan di masyarakat, biar di perkotaan lah, kita kan sulit mengumpulkan orang-orang yang akan berikan edukasi. Ya melalui Jumat Palu Sehat. Nah, sudah malas kami dari program sudah terbantu juga. Nah, kita bisa lihat gerakan padat karya ini hampir setiap hari teman-teman PHBS.
14: Karena memang ini berkaitan dengan kebersihan juga, Pak ya.
13: Iya, karena berkaitan dengan perilaku hidup bersih. Memutus mata rantai hanya dengan itu, perilaku hidup bersih.
14: Mungkin terakhir Pak, boleh kasih himbauan sedikit juga untuk masyarakat sebagai upaya pencegahan untuk menekan angka DBD di kemudian hari ini, Pak.
13: Kami dari Dinas Kesehatan melalui pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan menghimbau kepada seluruh masyarakat menggiatkan kembali, lebih digiatkan, lebih ditingkatkan kembali gerakan hidup bersih, karena salah satu memutus mata rantai penyakit demam berdarah adalah salah satunya itu perilaku hidup bersih, karena memutus peridukan nyamuk hanya dengan perilaku hidup bersih, itu dengan melalui 3M, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M-nya.
14: Oke, baik, terima kasih banyak.
13: Iya, sama-sama.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kota Makassar menyapa rekan kami Irsan Saputra. Selamat sore, Irsan.
15: Selamat sore, Wayode.
1: Oke, informasi apa dari Makassar ini? Silakan.
15: Kami informasikan dari Kota Makassar, pendengar. Pemulung TPA Tamangapa Antang Makassar minta pemerintah kota untuk memberikan solusi bagi yang terdampak larangan pembuangan sampah terbuka. Laporan rekan reporter Aan Ariska.
16: Kebijakan pelarangan pembuangan sampah dengan sistem terbuka atau open dumping di Makassar berdampak signifikan terhadap penghasilan pemulung di TPA Tamangapa Antang. Salah seorang pemulung di TPA Tamangapa Antang, Nurjana, berharap kebijakan pemilahan sampah yang diterapkan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan hidup bagi pemulung. Ia meminta pemerintah melibatkan pemulung sebelum kebijakan diberlakukan, karena sampah selama ini menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, pemerintah sebaiknya jangan hanya mengatur sistem pemilahan sampah, tetapi juga menyiapkan solusi bagi mereka yang terdampak seperti pemulung. Karena saat ini, masih cukup banyak pemulung kehilangan mata pencaharian namun memiliki tanggungan keluarga, termasuk kebutuhan makan dan biaya pendidikan anak.
17: Harapanku ke depannya, semoga Pak Wali bisa lebih teliti lagi untuk masyarakat yang paling kecil, apalagi kami ini para pemulung. Paling tidak sebelum melakukan kebijakan ini, ya minta tolong kami ini para pemulung didatangi, biar kami juga bisa bisa meminta kebijakan yang lebih baik, apakah itu dikasih kami pekerjaan atau bagaimana. Ya, karena kami juga punya anak-anak yang mesti dibiayai, mesti makan sehari-hari dan sekolah. Saya hanya takut anak saya itu jadi kriminal, apalagi sampai mengemis di pinggir jalan.
16: Nurjana menambahkan, jika selama ini memulung merupakan pekerjaan yang layak menjadi harapan agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus bergantungan pada bantuan. Karenanya, melalui kebijakan pemilahan sampah tetap memberikan ruang bagi pemulung untuk bekerja dan memperoleh penghasilan secara mandiri.
0: Informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar, berikutnya kembali bersama rekan Rina. Wow, dari Rina Mustika dari RRI Palu. Silakan.
1: Terima kasih Irsan untuk informasinya ya. Dari Makassar, pendengar, kita geser kembali di Kota Lulo, Kendari. Ada rekan Yuda di sana. Selamat sore, Yuda.
18: Selamat sore, rekan Odirina di RRI Palu.
1: Baik, kita dengarkan informasi dari Kendari, silakan.
18: Baik, Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. OJK terus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga semakin teliti mengenali berbagai modus kejahatan cyber. Berikut kita dengarkan laporan Laras Ayuning Tias.
19: Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di wilayah Sulawesi Tenggara, mencapai 1.022 laporan. Angka ini disusul oleh Kota Bau-Bau dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sultra mencatat 2.671 laporan penipuan transaksi keuangan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Data tersebut dihimpun melalui Indonesia Anti-Scam Center, IASC, sejak November 2024 hingga semester pertama di tahun 2026. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan dari ribuan laporan tersebut, modus penipuan transaksi jual-beli online menjadi yang paling marak terjadi dengan jumlah sebanyak 412 kasus. Lalu modus lainnya yang kerap memakan korban adalah penipuan berkedok konfirmasi pihak lain atau fake call sebanyak 209 kasus, serta investasi bodong sebanyak 183 kasus.
20: Di Sultra sendiri terdapat 2.671 laporan modus penipuan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara, di mana yang paling tertinggi, itu yang tiga tertinggi adalah yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fake call, Yang ketiga, dengan penawaran investasi bodong. Nah, itu yang memang saat ini sedang kami koordinasikan dan kami secara rutin memantau di IHSG terkait dengan progres penanganan yang telah dilakukan.
19: Menanggapi maraknya penipuan digital tersebut, Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, kembali mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas lawan transaksi sebelum mengirimkan uang atau data pribadi. Langkah preventif dan edukasi publik akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin jeli dalam mengenali berbagai modus kejahatan cyber. OJK Sultra juga meminta warga yang merasa curiga atau menjadi korban penipuan untuk segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan resmi IASC agar dapat segera ditindaklanjuti.
18: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari dan kembali bersama dengan rekan Wadi Rina di RRI Palu.
1: Oke, terima kasih rekan Yuda untuk informasi sore hari ini. Selanjutnya kita menuju ke Bone. Nah, di sana ada rekan Andi Imran. Selamat sore, rekan Imran.
4: Selamat sore, Wadi Rina Mustika, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Oke, informasi sore hari ini dari Bone boleh kita dengarkan bersama, silakan.
4: Baik, terima kasih. Penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina dipastikan berjalan aman dan lancar. Usai tim Satgas Gabungan diterjunkan langsung mengawal lokasi tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Suryani Arifin.
21: Penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina dipastikan berjalan aman dan lancar tanpa ada lagi aksi penimbunan menggunakan jeriken. Kepastian ini diperoleh setelah tim Satgas Gabungan termasuk perwakilan dari Dinas Sosial diterjunkan langsung untuk mengawasi pengisian BBM di lokasi. Sulkarnain, salah satu petugas Satgas, bersiaga penuh selama satu hari untuk memantau situasi di lapangan hingga pengisian BBM selesai. Pengawasan ketat ini merupakan tindak lanjut dari instruksi tegas Bupati Bone pada OPD terkait guna memastikan antrian dan mencegah kecurangan.
22: Terkendali, terlihat sudah tidak ada lagi jergeng yang beredar.
23: Oh iya, iya, iya.
22: Sudah sangat yang dari tugaskan oleh Bapak Bupati Bone Pangasma.
21: Dengan siaganya petugas di lokasi, distribusi BBM kini kembali tertib dan masyarakat dapat membeli BBM dengan lancar.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Wadi Rina Mustika di Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Andi Ibran dan selamat melanjutkan tugas kembali.

0: RRI Palu, Miftahul Jannah. Mifta?
1: Ya, baik ya.
0: Baik, terima kasih rekan Miftah untuk laporan langsungnya terkait dengan Semarak RRI Fest di tingkat Kota Palu. Selanjutnya pendengar, di hujung kebersamaan kita menuju ke RRI Toli-Toli untuk mengikuti news feature yang akan disampaikan rekan Suharmi. Ya, silakan rekan Emmy.
2: Terima kasih rekan Rina di RRI Palu. Dan pendengar, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga pada kuatnya kolaborasi di lapangan. Di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli misalnya, sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan para petani menjadi kekuatan utama dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Berikut paket feature dilaporkan Setiadi.

0: Saudara, hamparan sawah dan lahan jagung di Kecamatan Lampasio menjadi saksi eratnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kecamatan Lampasio menilai kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah petani tidak hanya sebatas memberikan pengamanan, tetapi juga menjadi mitra yang aktif mendampingi proses budidaya hingga panen. Camat Lampasio Nyoman Martade mengatakan, aparat TNI dan Polri rutin memberikan motivasi dan pendampingan, serta turun langsung dalam berbagai kegiatan pertanian. Selain mendukung pengembangan tanaman jagung, TNI juga berperan dalam program pengembangan padi sawah, termasuk pencetakan sawah baru dan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian.
1: Sangat membantu, bahkan sangat menguatkan percepatan sehingga baik dari khususnya padi sawah arealnya ke depan supaya bisa lebih meningkat. Kemudian juga begitu juga dari dengan polisi tanaman jagung, masih rutin masyarakat menanam untuk memotivasi, bahkan memberikan saran bagaimana pentingnya tentang bibit unggul untuk meningkatkan produksi. Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
0: Komitmen tersebut juga diperkuat jajaran kepolisian. Kapolsek Lampasio Ibtu Muhammad Fatun Latoale menjelaskan bahwa dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Lampasio, beberapa di antaranya telah menjadi sasaran utama program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada pengembangan komoditas jagung. Menurutnya, Lampasio memiliki potensi lahan yang sangat menjanjikan. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan penanaman hingga panen jagung secara serentak yang telah beberapa kali dilakukan. Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan benih dan pupuk.

0: Kalau untuk Jose Klampasio, kemarin desa Ogomatanang, kemarin sudah panen raya. Jadi yang sudah masuk dalam daftar untuk Klampasio, desa Ogomatanang itu sudah. Nah, baru desa Tinading, Dusun Temboloit, 2 bulan lalu. Okay. Nah, itu langsung itu, sudah program itu sudah berlangsung. Okay. Desa Salugan, Maibua, Mulyasari. Cuman Mulyasari ini masih kendala cuaca, Pak. Okay. Jadi untuk tanam panen ini belum terlaksana.
1: Kapolsek Lampasio menambahkan target pengembangan lahan jagung yang menjadi tanggung jawab Polsek Lampasio mencapai 20 hektar, yang hingga saat ini realisasi penanaman telah mencapai sekitar 12 hektar, sementara 8 hektar sisanya akan terus dioptimalkan melalui pendampingan bersama pemerintah daerah, TNI dan kelompok tani.
0: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar, Pak. Nah, jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar. Kedepan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak, seperti apa. Cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa. Nah,
1: kolaborasi yang terbangun di Kecamatan Lampasio menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya tentang meningkatkan hasil produksi, tapi juga membangun semangat gotong royong antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, diharapkan produktivitas pertanian semakin meningkat, kesejahteraan petani terus membaik, dan target ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.
2: Dan saudara, paket feature dilaporkan Setiadi mengakhiri berita sepekan. Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Ika di meja operator menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan selanjutnya kami kembali menuju Palu bersama rekan Rina Mustika. Dan pendengar, dengan hadirnya feature dari RRI Toli-Toli, ini mengakhiri untuk seluruh paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Saya Wode Rina Mustika bersama Anjas Pole dan Irfan Maulani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Tadi kita sudah bersama Pro 1 RRI Palu pendengar dalam Gema Saripati Maju. Rangkuman informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 4 Makassar, ada RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Ampana, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Bau-Bau, dan RRI Bone Priyar. Ikuti terus ya setiap jam 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Tengah setiap hari jam Priyar. Baiklah, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, sembari kita menantikan kumandang azan maghrib untuk di wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya, kami ajak Anda untuk mendengarkan renungan maghrib. Kali ini disampaikan oleh Ustadz Rafli dengan judul Ridho Allah Yang Dicari. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar Radio RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sore hari ini, tema renungan menjelang maghrib adalah ridho Allah yang dicari. Suatu hal yang mustahil didapatkan adalah ridho seluruh manusia. Sebaik apapun yang kita lakukan kepada orang, akan ada saja cacatnya dalam penglihatan dan penilaian mereka. Seseorang mungkin bisa mengakui kebaikan yang kita lakukan, kemudian memuji, tapi belum tentu dengan orang lain. Mereka hanya mampu menilai secara zahir saja. Mereka tidak mampu menggali maksud dan tujuan hati kita. Bahkan, ada orang yang justru benci terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan karena mungkin ada penyakit hati di dalam hatinya. Seperti penyakit hasad, iri, dengki, dan lain sebagainya. Kita tidak mampu memuaskan seluruh harapan manusia. Oleh karena itu, cukuplah Allah sebagai tujuan dari setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tidak peduli lagi tentang bagaimana penilaian manusia, karena sesungguhnya yang bisa membalas dengan sempurna setiap kebaikan kita hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan manusia. Mereka hanya sebatas bisa memuji, sedangkan Allah maha sempurna balasan kebaikannya, bahkan berkali-kali lipat tanpa menzalimi hambanya sedikit pun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, Engkaulah tujuanku dan ridhamu yang kucari. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula dalam ibadah dan penghambaan diri manusia kepada Allah, kita niatkan hanya mengharap ridha Allah sesuai tuntunannya dalam Al-Quran. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif, lurus, istiqamah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Pendengar, melalui ayat ini Allah menegaskan agar jangan sekali-kali kita beribadah niatnya tidak murni untuk mencari ridha Allah. Pasti akan rugi, karena tidak akan kita dapatkan balasannya di akhirat kelak. Jangan sampai kita menjadi orang yang tiba-tiba menuntut di hadapan Allah kelak di akhirat. Ya Allah, kenapa saya disiksa di neraka padahal saya orang yang baik ketika di dunia? Mana pahala solat saya? Mana pahala sedekah saya? Saya sering membantu orang lain, ya Allah. Saya sering membantu mereka. Padahal solatnya karena ada atasan. Bersedekah agar dianggap sebagai orang yang dermawan. Membantu orang lain sengaja dengan terang-terangan berharap dipuji. Kemudian pemberiannya itu ia ungkit-ungkit yang membuat penerimanya malu dan sakit hati. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syarat diterimanya amal ibadah ada dua. Yang pertama, ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ittiba' kepada Rasul, yang artinya setiap ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggapai ridha Allah tidak didapatkan begitu saja. Diperlukan pengorbanan dan kesungguhan untuk bertaqarrub ila Allah. Melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah, juga menjauhi larangan Allah. Ridha Allah tidak didapatkan dengan malas-malasan atau tiduran saja di atas kasur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 207.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang karena cintanya kepada Allah mengorbankan dirinya dengan maksud mendapatkan ridha Allah. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah melalui mimpi untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim alaihi salam rela mengorbankan anak kesayangannya yang selama ini ia tunggu-tunggu kehadirannya. Begitu pula anaknya yang soleh, Ismail alaihi salam, rela mengorbankan dirinya demi ayahnya menjalankan perintah Allah. Tidak lain mereka melakukannya karena mengharap ridha Allah semata. Ridha Allah di atas segalanya, termasuk rasa cinta kepada keluarga sekalipun. Pendengar yang berbahagia, ada doa yang bisa kita amalkan agar senantiasa kita dapatkan ridha Allah. Allahumma inni atau Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhtika wan nar. Wahai Allah, kami memohon kepadamu ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan neraka. Betapa bahagianya kita jika kita mendapatkan balasan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Bayyinah ayat terakhir. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adni tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu'u 'anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga 'adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Demikian renungan maghrib pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya.'" Hadis riwayat At-Tabarani.

punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Hadis riwayat Ibnu Asakir.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau punya single seperti Maria Pudesa? Atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar RRI Bau-Bau, selamat malam, selamat bergabung bersama kami di kebersamaan kita untuk edisi siar 26 Agustus 2026. Hari ini semoga bisa menjadi hari yang baik untuk Anda dan juga menyenangkan ya, membawa kebahagiaan untuk pendengar setia RRI Bau-Bau, rejeki yang lancar dan juga badan yang sehat mendengar. Tetap semangat untuk Anda yang menjalani hari, mungkin tidak semudah dan tidak seindah yang Anda impikan, yang Anda inginkan, namun perjalanan hidup memang seperti itu ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita senang, kadang juga kita sedih. Tapi pendengar RRI Bau-Bau akan terus berupaya untuk memberikan hiburan yang menarik untuk pendengar setia RRI Bau-Bau dan juga informasi yang edukatif. Kebersamaan kita untuk kebersamaan di musik dan informasi kali ini, kami hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kali ini Yanti yang akan temani Anda bersama dengan Bung Fatih hingga akhir siaran nanti.

0: Ma, ma.
1: Kenapa kak teriak-teriak?
0: Coba aku lihat anakmu itu eh. Dari tadi saya lihat main handphone saja berjam-jam.
1: Biar Mi, yang penting dia senang.
0: Iya senang, tapi tidak pernah Mi belajar. Ana seperti usia dia, seharusnya lebih banyak belajar. Bukan kau kasih main handphone.
2: Penggunaan handphone secara berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik, mental, hingga penurunan fokus belajar.

97,8 MHz RRI Bau-Bau pendengar. Kita awali kebersamaan kita untuk segmen musik dan informasi kali ini soal klarifikasi berita hoax yang beredar di media sosial Facebook. Ada video yang mengklaim sebagai rekaman tsunami di pesisir Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, pendengar. Tsunami ini dituding terjadi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter pada 15 Agustus 2026 lalu. Namun faktanya klaim ini dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar adalah hoax alias tidak benar. Dilansir dari tempo.co, tidak ada tsunami di Kabupaten Mamuju di tanggal 15 Agustus 2026. Video ini pendengar merekam gelombang tinggi dampak terpaan topan Fungmong atau Super One di pesisir Provinsi Isabela, Filipina, dan BMKG mengkonfirmasi gelombang tsunami kecil di bawah batu meter memang muncul di 10 titik pesisir, termasuk di Kota Bau-Bau dan Pulau Buton, pendengar. Tapi nama Kabupaten Mamuju tidak tercantum dalam area daftar area terdampak ya. Waduh, kita baca hoax ini malah yang jadi warga Kota Bau-Bau dan juga Pulau Buton malah yang dakdikduk yang pendengar ya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan saja tetap aman ya pendengar RRI, untuk cuaca yang meskipun cukup ekstrim ya di akhir-akhir ini, tapi semoga saja tidak sampai ada bencana alam.

Kenapa sih bendera negara Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, di balik warna bendera merah putih itu memiliki makna dan filosofinya loh. Jadi, bukan sekedar warna saja. Seperti yang biasa kita pelajari di sekolah, kita diajarkan mengenai makna filosofis dari warna merah dan putih itu sendiri, yang dimana warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa di balik makna tadi itu ada loh sejarah dan budaya yang mengatakan bahwa warna merah putih itu sudah dipakai jauh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir dari berbagai sumber sejarah dan peninggalan masa lampau, terbukti bahwa warna merah putih telah digunakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bukti tertua tertuang dalam Prasasti Kudadu bertahun 1294 Masehi yang mencatat bahwa pasukan Kerajaan Kediri telah mengibarkan panji berwarna merah dan putih dalam pertempuran. Selanjutnya, hal senada juga tertulis dalam kitab Pararaton dan juga di dalam kitab Nagara Kertagama karya Empu Prapanca yang ditulis tahun 1365 Masehi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam penerbitannya resmi berjudul Kisah Merah Putih menegaskan bahwa warna merah dan putih telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan besar, khususnya Majapahit, yang menjadikan panji berwarna merah putih sebagai lambang kejayaan.

Pada awal tahun 2022, Bicar Psikologi kembali meluncurkan buku terbarunya yang berjudul Sepi. Buku Sepi pertama kali diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2022. Buku ini akan memberikan pencerahan kepada kita bahwa kesepian tidak ditentukan oleh jumlah relasi atau hubungan yang kita miliki. Namun, kesepian bisa dinilai dari seberapa berkualitas emosional hubungan kita dengan orang lain yang menjadi relasi kita. Kesepian adalah pengalaman manusia yang amat personal. Kerap kali kita merasa sendiri dan menjadi orang yang paling menderita dalam kesepian. Kesepian sering dianggap sebagai hal yang memalukan atau kegagalan. Orang yang sendiri dan dinilai kesepian kerap diberikan julukan yang merendahkan diri mereka. Misalnya seperti Jones atau jomblo ngenes, perawan tua, dan julukan yang menyedihkan lainnya. Baru beberapa tahun kebelakang, banyak orang yang berani untuk mengakui bahwa dirinya bahagia dengan kesendiriannya. Sebelumnya, mengakui bahwa dia nyaman dengan kesendirian bagaikan menyatakan bahwa kita telah gagal sebagai manusia yang kodratnya merupakan makhluk sosial. Seolah kita tidak tahu caranya untuk bersosialisasi, atau seolah kita tidak terlalu bergantung pada orang lain dan tidak bisa menikmati kehidupan kita. Seringkali terlalu cepat menilai seseorang dari yang kelihatannya saja, padahal kita juga tidak mengetahui apa-apa tentang pribadi, apalagi perasaan orang tersebut. Buku ini ditulis untuk membantu semua orang yang merasa kesepian agar bisa berkenalan dengan sepi yang dialami. Buku ini juga hadir untuk memberikan pencerahan kepada pembaca, baik dalam lingkup personal atau dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu, buku ini juga berusaha untuk mengajak pembaca mengubah rasa kesepian yang dialami menjadi sebuah ruang untuk menumbuhkan kreativitas dan spiritual, serta mengubah kesepian menjadi kesendirian yang dapat dinikmati. Begitu banyak karya besar yang diciptakan dalam kesendirian. Begitu banyak juga tokoh besar yang lahir dari kesendirian. Lantas, mengapa kita memandang kesendirian sebagai hal yang pasti merujuk pada kesepian? Padahal, kesepian yang selama ini kita pandang menyedihkan sebenarnya merupakan kesempatan untuk bertumbuh dan berkarya sebagai manusia.

97,8 MHz Radio Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saat ini pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan penyampaian warta berita berjaringan nasional.

0: semuanya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
1: Sementara itu, Bupati Nagekeos Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
2: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
1: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179.000 orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagekeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang
5: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06%. Dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
4: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
5: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
6: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
5: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri, yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai 3 unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
7: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
8: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
7: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagian besar persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat yang mudah-mudahan ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh apa ya, melampaui beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
8: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
9: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa petapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
8: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
10: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
11: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
10: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
11: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
12: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
11: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
13: Makanya sedang diperbaiki itu DTSN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini. Ya.
15: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen itu Pak?
13: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
14: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
16: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
14: Variabel untuk menentukan desil 1-10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
17: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
18: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Muti Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
17: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
18: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
7: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
18: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
19: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
20: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
19: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025, masing-masing sebesar Rp250 juta, total Rp750 juta seperti itu.
20: Betul,
19: ya.
20: Pak.
19: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
20: Tidak.
19: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
20: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
19: Seperti itu.
20: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
21: Yang mulia, mohon menjelaskan sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman, karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat, dan diketahui. Demikian yang mulia.
19: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
20: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini dan pada sampai dengan saat rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang di regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIM Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIM Semarang dan juga PSM Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Catarina y Nana no mambo.

0: bau-bau, kami mohon maaf untuk jeda sejenak persembahan lagu populer Indonesia di ruang dengar Anda. Berikut kita bergabung ke Pro 1 RRI Kendari untuk siaran mimbar agama Hindu, siaran khusus bagi umat Hindu.
1: Kemampuan itu manusia dapat membangun peradaban rohani yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan yang sejati. Pendengar RRI yang saya muliakan, untuk membangun sebuah peradaban rohani diperlukan pengetahuan yang mengarahkan manusia pada kehidupan rohaninya. Di dalam kitab Bhagavad Gita Atyaya yang ke-13 sloka ke-8 sampai 12 dijelaskan unsur pengetahuan yang harus melandasi peradaban rohani manusia tersebut. Yang pertama adalah amanityam, yaitu sifat rendah hati. Sebagai manusia yang ingin menuju peradaban rohani, menekuni kerohanian, wajib memiliki sifat rendah hati. Ego atau sifat tinggi hati adalah halangan terbesar bagi yang menekuni kerohanian. Bahkan seorang rohaniwan yang telah melaksanakan pengendalian diri dengan ketat pun masih dapat dipengaruhi oleh sifat ego ini. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang kedua disebut dengan Adam Pitwam, yang artinya bebas dari rasa bangga diri. Sifat ini seiring dengan sifat rendah hati. Di zaman sekarang ini, rasanya sangat berat untuk melepaskan diri dari rasa bangga diri akan hasil pekerjaan dan prestasi-prestasi yang pernah diperoleh. Bahkan prestasi-prestasi ini cenderung kita dokumentasikan dan disebarluaskan yang akan memupuk rasa bangga diri. Ketika rasa bangga melekat dalam diri, maka akan memiliki keterikatan dengan ego kita. Pendengar yang saya muliakan, setiap manusia sesuai dengan guna, sattva, atau sifat dan bakatnya, serta karmanya menekuni suatu profesi, wajib bekerja dengan baik, berkualitas, dan berprestasi. Tetapi ia tidak boleh membanggakan diri atas hasil kerja yang dilakukannya. Jadi, ajaran karma yoga seperti tertuang pada kitab Bhagavad Gita Atyaya yang kedua sloka ke-47 menyebutkan karman ewa di karaste ma palesu kada jana ma karma pala heturbur mate sanggo stwa akarmani. Yang maksudnya berbuatlah hanya demi kewajibanmu, bukan hasil perbuatan itu yang engkau pikirkan. Jangan sekali-kali pahala jadi motifmu dalam bekerja, dan jangan pula hanya berdiam diri tanpa kerja. Pendengar yang saya muliakan, sloka ini mengajarkan kepada kita untuk bekerja sebaik mungkin dalam profesi yang kita tekuni dan menjadikannya sebagai cara berbakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga semua tindakan yang dilakukan adalah persembahan kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, bekerja sebaik mungkin adalah bagian dari bakti maupun karya yang monumental adalah bagian halangan dalam membangun kerohanian spirit kita. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, pengetahuan yang ketiga adalah ajaran ahimsa, yang artinya tidak melakukan kekerasan. Ahimsa atau tidak melakukan kekerasan atau penyiksaan terhadap sesama ciptaan ide Sang Yang Widiwasa. Baik itu binatang, tumbuhan, apalagi sesama umat manusia. Pengetahuan ini wajib untuk disebarluaskan karena dalam prakteknya di lapangan, semakin banyak kita lihat tindakan-tindakan yang tergolong himsa karma atau tindakan kekerasan yang dilakukan dan bahkan dipublikasikan. Untuk itu, perlu untuk terus mendorong penerapan sifat welas asih, wajib sebagai bentuk praktek peningkatan kerohanian atau spiritualitas. Menyayangi sesama ciptaan ide Sang Hyang Widi melalui program ekoteologi, kegiatan seperti Green Dharma, Taru Raksa Buana, pelaksanaan Tumpek Warige, pelaksanaan Tumpek Uye, pelaksanaan Tumpek Kandang, adalah wujud nyata kita berbakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya, di setiap ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa ini, ada spirit beliau. Tanpa kekerasan adalah pondasi atau dasar bagi terwujudnya kedamaian dan kebahagiaan hidup. Kitab Upanishad menyatakan dengan ahimsa paramo dharma, bahwa tanpa kekerasan adalah kebenaran tertinggi. Pendengar RRI yang saya muliakan, pengetahuan keempat adalah kesantih atau toleransi. Seseorang yang memahami kehidupan rohani, maka ia akan memiliki sikap toleransi terhadap orang lain yang berbeda pandangan dengannya. Karenanya, perbedaan itu adalah anugerah dari ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dan beliau hadir sesuai dengan keyakinan seseorang terhadap beliau. Tentunya bersikap toleransi tidaklah semudah di zaman sekarang ini, di mana sebagian manusia sedang dibuat mabuk rohani. Hanya orang-orang yang memahami ide Sang Hyang Widiwasa dan dengan kemahakuasaannya dengan baik, ia yang akan mampu menerapkan sikap ini. Pendengar RRI yang saya muliakan, pengetahuan yang kelima disebut dengan arjawa, yaitu kesederhanaan. Orang-orang yang memiliki kesadaran rohani akan dapat kita lihat dari perilaku hidup sehari-hari yang penuh dengan kesadaran dan kesederhanaannya dalam kehidupannya, baik pada pola makan, pada pola berbusana, dari tempat tinggal, orang-orang ini akan lebih banyak berkontemplasi untuk memahami sang diri yang sejati. Pendengar sedharma, para resi, para sadhu pada zaman dahulu lebih banyak mengajarkan nilai-nilai kebenaran atau dharma, mewujudkan kesejahteraan semesta, melaksanakan tapa dan brata, serta pengendalian diri tanpa memikirkan kekayaan maupun kebutuhan diri pribadinya. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, Pengetahuan yang keenam yang harus dilaksanakan adalah acarya upasana. Seseorang yang ingin mendalami kerohanian wajib mencari atau mendekati guru kerohanian yang cakap untuk menuntunnya. Pendengar sedharma, di era globalisasi ini bertebaran guru-guru rohani. Untuk itu, dalam memilih guru kerohanian pun juga harus bijaksana dan tepat. Karena setiap orang memiliki sifat dan wasana karma yang berbeda-beda, maka sifat dan wasana karma ini akan menuntun seseorang untuk memperoleh guru rohani yang tepat. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang ketujuh disebut dengan saucam, menjaga kebersihan atau kesucian. Setiap orang yang hendak menekuni kerohanian wajib memulai dan menjaga kebersihan atau kesucian dirinya. Pola makan dan minum, pola bergaul wajib diperhatikan. Dan juga kedisiplinan dalam melakukan brata atau pengendalian diri. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra, Adyaya kelima sloka yang ke-109, kita diajarkan Abir Gatrani Sudyanti Manah Satyena Sudayanti Widya Tapo Byam Butatma Budir Jnanena Sudyanti. Yang artinya badan dibersihkan dengan air, pikiran kita disucikan dengan kebenaran dan kejujuran, jiwa atman kita dibersihkan dengan ilmu pengetahuan suci dan tapa brata, budi disucikan dengan jnana atau pengetahuan. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang kedelapan adalah stairyam atma winigraha, yaitu kemampuan dan kemantapan dalam pengendalian diri. Ketika kita sudah memilih jalan kerohanian, maka yang dibutuhkan sekali adalah kemantapan diri untuk tidak tergiur lagi dan tidak terikat oleh belenggu materialisme. Dengan senantiasa mengendalikan diri akan keinginan, menjauhkan diri dari sifat tamak atau keserakahan, dan mengendalikan diri dari sifat kemarahan yang ada di dalam diri kita. Karena ketiga sifat ini yang dapat menjerumuskan kita ke jurang kehancuran diri dan menjatuhkan seseorang dari jalan rohani yang ditekuninya. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang ke-9 disebut indriya artesu wairagyam, yaitu melepaskan ikatan terhadap objek-objek kepuasan indriya. Melepaskan terhadap objek indriya berarti menutupi atau menghilangkan indria-indria tersebut atau melarikan diri dari kehidupan dunia ini. Indria tersebut adalah karunia dari Ide Sang Yang Widiwasa yang harus difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, kita memiliki mata berfungsi untuk melihat atau memandang. Tetapi apa yang harus dilihat dan apa yang harus dipandang, diri kitalah yang menentukan atau yang mengendalikannya. Begitu juga kita memiliki telinga, fungsinya untuk mendengar. Tetapi apa yang perlu didengar, diri kitalah yang wajib mengendalikan. Begitu pula dengan indria-indria lainnya. Pada kitab Bhagavad Gita, Adyaya kedua, sloka yang ke-59, kita diajarkan, Wi saya Wini Wartante Nira Harsha Dedinaha Rasa Warjam Rasu Biasa Param Truswa Niwartante. Ya maksudnya objek indria akan tersingkir dari mereka yang mengekang diri walaupun keinginan masih ada. Dan keinginan ini pun akan lenyap bila yang maha utama ide sang yang widiwasa menampakkan dirinya. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang ke-10 disebut anahangkara, yaitu kebebasan dari keakuan palsu. Ini erat kaitannya dengan ego dan juga dengan persepsi diri kita. Kita sering menganggap bahwa badan inilah diri kita yang sejati. Padahal badan ini bersifat sementara. Sedangkan yang kekal adalah badan rohani atau jiwa atman kita. Pendengar yang saya muliakan dimanapun Anda berada, pengetahuan yang ke-11 disebut dengan Janma Mrityu Jara Wiyadi, yaitu mengerti baik buruknya kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit. Pengetahuan ini penting untuk diketahui bahwasanya badan ini tidak kekal. Ia mengalami proses kelahiran, sakit, tua, dan akhirnya mati. Hanya sang jiwa yang tidak pernah mati, ia adalah kekal. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang ke-12 disebut Putra Dara Griha Adisu, yaitu ketidakterikatan terhadap anak, istri, dan rumah. Pada zaman sekarang ini, tantangan yang sangat berat bila ingin menekuni kerohanian. Kita lihat contoh masa lampau, Pangeran Siddhartha Gautama mampu meninggalkan istana, istri, dan anaknya serta kekayaannya untuk mencari jati diri dan mencapai kebuddhaannya. Para resi, para suami, pertapa, para sadhu melepaskan diri terhadap rumah dan hubungan kekeluargaannya untuk menjalani kehidupan rohani sebagai sanyasi. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang ke-13 disebut dengan sama citatwam istan istun patisu, yaitu keseimbangan pikiran di tengah-tengah kejadian yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Salah satu sikap penting bagi penekun kerohanian yaitu wajib memiliki keseimbangan pikiran di tengah kejadian yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Di antara suka dan duka, baik dan buruk, dan dualitas kehidupan lainnya. Kita bagat kita pada atyaya yang kedua, sloka ke-38, mengajarkan kepada kita, suke duke sami kritwan, labau labau jaya jayau, tato yuda yayud jaswa, naiwam papam awap yesi. Dengan mempersamakan suka dan duka, untung dan rugi, menang dan kalah, maka siapkanlah dirimu untuk menghadapi perang itu, sehingga engkau terhindar dari dosa atau perasaan bersalah. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, pengetahuan yang ke-14 disebut dengan Baktir Awya Bicarini, yaitu bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dengan ketulusan dan kemurnian hati. Setiap penekun kerohanian wajib memiliki rasa bakti kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dengan penuh keikhlasan, bakti yang sepenuh hati, tanpa permintaan permohonan yang banyak kepada beliau. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang ke-15 disebut dengan Wiwikta Desa, yaitu bercita-cita tinggal di tempat yang sunyi. Setiap penekun kerohanian wajib memiliki cita-cita ini agar kelak mampu menjalani hidup wanaprastha, tinggal di tempat yang tidak terlalu ramai dan mengajarkan ajaran kebajikan, ajaran dharma atau pengetahuan kebenaran dengan baik. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang ke-16 disebut dengan Sewitvam Aratir Jana Samsadi, yaitu ketidakterikatan terhadap halayak ramai. Bagi penekun rohani, banyak yang memiliki pengikut atau sisya, tetapi ia tidak terikat pada sisya atau pengikutnya. Ia adalah orang yang bebas, hanya mengajarkan dharma atau kebenaran yang menjadi kewajibannya. Seorang penekun kerohanian juga tidak dengan kesengajaannya untuk mencari keterkenalan atau mencari banyak pengikut. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang ke-17 disebut dengan Adhyatma Jnana Nityatvam, yaitu mengakui bahwa keinsyafan diri dan usaha mencari kebenaran yang mutlak dalam filsafat adalah hal yang penting. Pencapaian kerohanian yang tinggi adalah mengetahui sang diri yang sejati. Berhenti dari siklus kelahiran dan kematian, inilah tujuan utama dari pengetahuan kerohanian. Inilah yang sering kita sebut dengan moksa. Pendengar yang saya muliakan, pada kitab Bhagavad Gita dinyatakan etat jnana iti proktam ajnanat yat ato niyata, yaitu Ide Sang Yang Widiwasa menyatakan bahwa semua hal tersebut adalah pengetahuan, dan apapun yang di luar hal tersebut adalah kebodohan. Ini artinya pengetahuan inilah yang akan membangun peradaban rohani, yang akan mengantarkan umat manusia pada kedamaian dan kebahagiaan batin. Pendengar umat sedharma yang saya muliakan, membangun peradaban rohani tidaklah semudah membicarakan atau mengatakannya. Banyak godaan dan juga rintangannya. Untuk itu diperlukan pengendalian diri yang baik, ketekunan dan disiplin diri agar tidak mudah tergoda dengan kehidupan materialisme yang mengikat dan membelenggu kehidupan rohani kita. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, pengetahuan yang telah saya sampaikan di depan tadi adalah panduan bagi kita bersama untuk menjalani kehidupan rohani tanpa kita harus meninggalkan kehidupan jasmani kita saat ini. Pendengar sedharma yang saya muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat memberi manfaat dalam upaya kita meningkatkan pemahaman dan pengamalan kita di ajaran Dharma yang kita yakini. Loka samasta sukino bhavantu. Semoga seluruh isi alam memperoleh kebahagiaan.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh Lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasihan kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

0: RRI Bawang. Terima kasih untuk Anda yang selalu stay mendengarkan kami sambil beraktivitas ataupun juga menikmati waktu bersantai Anda ya. Kebersamaan selanjutnya kami hadir untuk persembahan drama radio. Kali ini dari siapa ya? Ya, pendengar tepat sekali. Kok tepat sekali kan nebak-nebakan. Ya, pendengar RRI Bawang. Kali ini kami persembahkan drama radio dari RRI Palu, pendengar, dengan judulnya Andai Waktu Dapat Diputar Kembali. Sepertinya kita akan dengar cerita yang cukup menarik dari ini. Jadi langsung saja deh kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk edisi drama radio berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Sandiwara Radio dengan judul Andai Waktu Dapat Diputar Kembali. Yang menghidupkan cerita ini, Dewi diperankan oleh Agnes Doinga, sebagai Bu Sinta oleh Desi Bawata, Pak Dharma diperankan oleh Kona Sutianto, Adi diperankan oleh Novian Kalangu, sebagai Nino Ibnu Abbas, sebagai Dara Wartin, dan Tias diperankan oleh Cici. Penulis naskah Niketut Warni, rekaman montase Arthur Haryanto Tandipayu. Selamat mendengarkan cerita ini.

0: Ada apa, anakku? Akhir-akhir ini, ibu perhatikan kamu sering melamun. Apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan? Ayolah, ceritakanlah kepada ibumu ini.
1: Tidak ada apa-apa kok, Bu.

0: Ya, dari nenek dan kakekmu, dan terlahir dari seorang yang harus menurut sama suami.
1: Tapi Bu, apa salah kalau Dewi menuntut ilmu lebih tinggi seperti teman-temanku? Aku juga ingin cerdas, Bu.
0: Tentu tidak, Wi. Tapi kamu seorang perempuan yang tugasnya seperti ibu, di dapur, memasak, dan mengerjakan tugas-tugas rumah. Nah, ketika kamu berumah tangga kelak, kamu sudah memahami tugas seorang perempuan berbakti kepada suami dan juga keluarga.
1: Dewi mengerti, Bu. Aku juga ingin jadi istri yang baik dan berbakti kepada suami. Tapi di sisi lain aku juga ingin mencari pengalaman dan menambah ilmu pengetahuan. Siapa tahu suatu saat bermanfaat, manakala Dewi ingin mencari pekerjaan, Bu.
0: Yang ibu khawatirkan, nak, umurmu sudah 17 tahun. Nah, adat kita kalau sudah gadis waktunya untuk menikah. Kalau kamu tidak cepat menikah, nanti kamu akan menjadi perawan tua, nak, dan susah mempunyai keturunan. Kamu mau seperti itu?
1: Tapi Bu, aku belum mau menikah. Aku mau sekolah.
0: Sudahlah, Wi. Mendingan kamu menuruti apa kata bapakmu. Kamu akan dijodohkan dengan seorang laki-laki dari keluarga yang berada.
2: Dewi hanya membisu manakala mendengar penjelasan dari ibunya. Tak lama kemudian, dari dalam rumah terdengar suara Pak Dharma memanggil-manggil Bu Sinta.
3: Bu, Bu, di mana ibu ini? Apakah tidak ada orang dalam rumah ini? Kemana ibu ini? Ibu, ibu. Bapak memanggil-manggil, tapi tidak ada yang menyaut.
0: Iya, tapi jangan teriak-teriak begitu, Pak. Malu kalau didengar tetangga kita di sebelah rumah.
3: Papa cuma mau tanya, rumah ini seperti tidak ada penghuninya. Pada kemana semua penghuni rumah ini? Anakmu si Dewi mana?
0: Ada di kamar belakang, Pak.
3: Panggil dulu si Dewi, Bu. Ada yang ingin Bapak bicarakan.
0: Ya, sebentar ya, Pak. Ibu panggil dulu.
2: Bu Sinta beranjak pergi ke kamar untuk memanggil Dewi. Dan tak lama setelah itu, Dewi datang untuk memenuhi panggilan Pak Dharma yang sedang duduk di ruang tengah keluarga.
3: Wi, duduklah di samping bapakmu. Bunda, ada yang ingin bapak bicarakan sama kamu, nak.
1: Ada apa, Pak? Sepertinya kelihatan penting sekali. Tidak seperti biasanya bapak memanggilku menyuruh duduk. Biasanya bapak sibuk, langsung pergi ke sawah.
3: Ini memang penting, nak. Demi kebaikanmu.
1: Masalah apa, Pak?
3: Begini, anakku Dewi. Tadi bapak sengaja datang dan bertamu ke rumahnya Pak Lura. Kata Pak Lura, dia sudah setuju.
1: Setuju apa, Pak? Mas Adi, yang bapak bilang anaknya baik dan orang kaya itu?
3: Iya, semua ada sama Mas Adi. Pengusaha sukses, jadi hidupmu tidak akan susah, nak. Kalau mau cari jodoh, harus lihat bobot, bibit, dan bebetnya.
1: Tapi, Pak, Mas Adi itu kata teman-temanku, suka ganti-ganti pacar. Pacarnya banyak. Playboy, aku tidak mencintainya. Aku sudah punya pacar, Pak.
3: Jangan dulu percaya sama teman-temanmu. Kalau bapak lihat, orangnya kalem, sopan, baik. Itu yang bapak suka.
1: Apakah bapak dan ibu tega melihat aku dengan laki-laki yang suka gonta-ganti pacar? Bisa saja dia menselingkuh. Pokoknya, Dewi belum mau menikah, Pak. Dewi mau sekolah untuk mengejar cita-cita yang aku impikan.
3: Kamu sudah mulai berani ya melawan bapakmu. Pokoknya bapak tidak mau tahu. Kamu harus terima pinangannya Mas Adi, anaknya Pak Lura itu.
1: Aku tidak mau, Pak. Aku masih mau sekolah. Kenapa bapak harus memaksa? Cinta itu tidak bisa dipaksakan, Pak. Masalah hati.
3: Pokoknya kamu harus dengar kata-kata bapak dan harus terima. Titik.
1: Aku pun punya hak, Pak. Aku tidak akan menerima lamaran Mas Adi.

0: Dasar anak tidak tahu terima kasih.
1: Sudahlah, Pak. Nanti kita bicarakan baik-baik sama Dewi. Nanti kumat lagi, Pak.
2: Suasana rumah yang awalnya adem ayem mendadak menjadi panas setelah pembicaraan Pak Dharma dan Dewi perihal perjodohan dengan Adi, anak Pak Lura, pengusaha sukses. Namun Dewi tidak mencintainya. Berita tentang lamaran itu pun tersebar luas dengan cepat dan menjadi bahan perbincangan penduduk setempat di sebuah desa tempat tinggalnya.
3: Dara, kamu tahu belum?
4: Tahu apa? Ada berita baru.
3: Sini-sini. Kabarnya Dewi teman kita dan Mas Adi yang paling kaya di kampung kita ini akan menikah. Pasti pestanya akan meriah. Tapi aku kasihan sama Dewi. Padahal keinginannya sangat besar untuk sekolah. Dia kan belum tamat sekolah.
4: Aduh, Mas Adi tuh kan banyak pacarnya. Siapa sih yang tidak kenal Mas Adi di kampung ini karena kekayaannya?
3: Iya sih, benar.
4: Si Dewi paling cantik di kampung kita. Pasti banyak laki-laki yang suka.
3: Iya, tapi kasihan dia. Belum tamat sekolah.
4: Jangan-jangan Mas Adi pakai guna-guna. Semua perempuan lengket dengannya. Padahal Mas Adi itu tidak ganteng. Dewi itu cantik. Setauku, Dewi sudah punya pacar. Teman sekolah kita dulu. Namanya Nino, yang ganteng itu. Dia anak buahnya Mas Adi.
3: Iya sih. Kamu jangan berprasangka buruk pada Mas Adi.
4: Iya, aku tahu sendiri Dewi itu sudah punya pacar. Namanya Nino. Mereka berdua itu saling mencintai.
3: Sudahlah, nanti kita ke rumahnya Dewi. Sekarang kita jalan-jalan ke taman kota yuk.
4: Ayo.
2: Tias dan Dara mengakhiri perbincangan mereka. Mas Adi adalah pimpinan perusahaan pariwisata di kota besar. Dan Nino, pacar Dewi, adalah anak buah Mas Adi bagian pemasaran. Mereka berdua berbincang-bincang di sela-sela waktu istirahat makan siang di sekitar kantor Mas Adi. Sedangkan Nino tidak mengetahui perjodohan itu.
5: No, bagaimana perkembangan perusahaan saya sekarang?
6: Alhamdulillah, Pak. Sejauh ini pengunjungnya banyak dan mereka rata-rata dari luar negeri yang terus memanfaatkan jasa wisata ini, Pak.
5: Oke, bagus kalau begitu. Kamu berikan pelayanan terbaik. Apakah ada yang komplain dengan pelayanan kita di sini?
6: Sejauh ini, Pak, belum ada. Cuma mungkin kita perlu tambahan karyawan, Pak. Karena memang belakangan ini kita kekurangan tenaga SDM.
5: Kira-kira kita di sini butuh tenaga berapa orang?
6: Kalau pengamatan saya, Pak, kita butuh sekitar 10 orang.
5: Ya sudah, kamu bikin pengumuman penerimaan pegawai baru di perusahaan kita dengan syarat minimal ijazah SMA dan sarjana, oke?
6: Iya, Pak, baik.
2: Seminggu semenjak pertengkaran Dewi dan Pak Dharma, pagi itu Pak Dharma sedang pergi ke sawah. Sehingga yang tinggal di rumah adalah Dewi dan Ibu Sinta.
7: Wi,
8: mau kemana? Pagi-pagi sudah rapi.
7: Aku mau pergi ke tempatnya Tias, Bu, dan mencoba mau melamar pekerjaan.
8: Dengarkan dulu, Ibu Wi. Kamu adalah anak Ibu satu-satunya.
7: Pasti Ibu mau membahas Mas Adi lagi, sama seperti Bapak.
8: Bapakmu itu orangnya keras, Wi. Kamu harus mendengar apa kata bapakmu. Jangan buat bapakmu marah. Kamu tahu kan bapakmu itu, Wi, sudah tua dan sakit-sakitan. Nanti penyakitnya kumat lagi. Ibu takut kalau ada apa-apa dengan bapakmu, Wi.
7: Aku tetap tidak mau, Bu. Aku mau bekerja sambil sekolah. Setelah itu, baru aku mau menikah, Bu.
8: Tapi bapakmu sudah sakit-sakitan, Wi. Siapa yang akan membiayai sekolahmu? Hidup kita ini susah, Wi.
7: Maksud Ibu, aku harus menerima lamaran Mas Adi. Aku tidak mencintainya.
8: Iya, Wi. Supaya ada penerus keluarga kita. Dan ada yang menggantikan bapakmu. Mas Adi orangnya baik dan perhatian sama keluarga. Di mana kamu dapat laki-laki seperti itu? Dia dari keturunan keluarga baik-baik dan berada.
7: Jadi, ibu tergiur juga dengan hartanya Mas Adi begitu?
8: Dewi, Dewi, apalagi yang kamu cari? Sengaja bapak dan ibu ingin kamu segera berjodoh dengannya.
2: Dewi bergegas meninggalkan rumahnya, pergi ke tempat Tias untuk berbagi kisah. Berharap temannya bisa memberi solusi yang terbaik karena perjodohan itu.
3: Kemana saja kamu, Wi? Sudah beberapa hari ini baru kelihatan. Ada apa mukamu? Kelihatan murung, biasanya kamu ceria.
7: Aku akan dijodohkan dengan laki-laki pilihan orang tuaku. Tapi aku tidak mau.
3: Aku sebagai temanmu, sebaiknya kamu harus selesai sekolah dulu. Baru kamu menikah.
7: Iya, aku akan sekolah dulu.
3: Nah, itu. Aku suka semangatmu untuk sekolah dulu. Kamu tahu, di perusahaan besar di depan itu menerima karyawan. Aku akan melamar kerja dulu. Siapa tahu aku diterima.
7: Benarkah? Aku juga ikut. Siapa tahu kita diterima di perusahaan besar itu.
3: Ayo, lamaranku sudah siap. Lamaran kerjamu mana? Ayo cepat bikin.
2: Karena Dewi sangat cantik, perusahaan tempat ia melamar kerja meliriknya. Akhirnya, Dewi diwawancara di perusahaan itu. Tapi ketika seleksi akhir, ia gagal karena ijazahnya cuma tamatan SD. Ia sangat sedih dan kecewa. Sedangkan temannya Tias sudah lulus seleksi dan siap bekerja di perusahaan besar itu. Dewi mengurungkan niatnya untuk bekerja dan lebih memilih mengikuti kemauan ayahnya untuk menikah karena himpitan ekonomi. Maka timbullah penyesalan Pak Dharma. Dari cerita ini, kita dapat mengambil makna bahwa ilmu ada hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Tuntutlah ilmu setinggi langit, karena ilmu akan bermanfaat bagi kita, ilmu tidak bisa dicuri orang. Sedangkan harta akan habis dan bisa dicuri orang.

Baiklah, pendengar RRI Bau-Bau, berikutnya kita bergabung ke program 1 RRI Jakarta untuk siaran berjaringan Ruang Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cengono masih kibonek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan stadion Pare.
1: Pare ada. Oh, lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ah, iya ada Kediri.
1: Pare kan ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Pare-nya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Gembira dia.
0: Wih, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya, sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi, ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh kangen.
0: Oh, kita berdua lagi. Masih berdua, kaget saya.
1: Kira-kira kalian berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Ya.
1: Siap.
4: Ya, suka duka. Okay. Itu aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu, ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rindu memori lewat lagu.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Iya.
5: Dengan siapa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat.
0: Majun. Tadi disebut yang disebutin
1: Majun doang ya.
5: Apakah yang di diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon
1: di... Oke, nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: kawan-kawannya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ada Bapak Murah di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, tiga aja ya Pak, jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga. Pak
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Bogor, ada Teteh Dinda. Selamat malam
1: Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: Ita
6: Purnasari.
1: Siap Teteh.
6: Ya apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Teteh.
0: Teteh gimana?
1: Kumaha
6: ada mah? Agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Amin. Terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ke Mbak Irma ya.
0: Bukan
3: bonek. Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
1: Stephen sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Ya. Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Iya, iya. Audrey sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan iya, kembangan iya. Loh, aduh.
6: Alerasa, betarasa, samua.
3: Oh, bisa bahasa Ambon.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua.
1: Ya. Betul, betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini. Pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau diperform, itu orang banyak yang tahu lagu-laguku. Tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke. Oke.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oh, oke, okay. Ditunggu
1: nanti
0: ya, Teh.
1: Nanti dijawab ya, Teh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan,
0: Teh. Silakan, Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya, terus? Ya.
6: Terus ada kakak Mano di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih
1: Teteh. Oke, Teteh Dinda, terima kasih ya. Hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Bangle. Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam. Oh, ya,
3: tahu gue iya lagi.
5: Di tengah itu Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
7: Mbak Ita punya
1: yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun, Stephen,
0: ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah, itu.
5: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah
1: Tidung. Siap. Nah, siap, Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Tenar di utara gitu.
0: Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow. Duku ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini,
0: abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
1: Baju putih, baju hitam. Kayaknya
8: juga baju hitam juga.
0: Siap, kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Baju hitam, yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Stephen.
0: Oh, cowok yang ganteng nggak tanya, Bang Stephen.
8: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
8: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung itu satu?
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
8: Siapa yang sudah diulang?
1: Bang Leman.
8: Kaki halu juga selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke ditungguin ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
8: Utama agenda di Bondowoso.
1: Oke.
8: Semuanya tanpa ketua.
0: Siap.
1: Siap.
8: Makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Waduh.
0: Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
0: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu. Iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh. Iya. Monggo Ibu.
9: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Malam buat semua yang
0: cantik. Kamu nggak disapa sih Mbak Ita doang.
1: Siawannya kau
0: sih. Belum.
9: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku.
9: Yang gitu loh.
0: Oke Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai. Betul.
9: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya.
9: Ya, keren.
0: Bukan begitu.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia ya. Sambung menyambung itu ya. Indonesia dan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih
1: ya.
9: Segala momennya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini. Keren semua apa kualitasnya. Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma
9: ketawa. Mbak Irma itu aku kan berarti zaman dulu sama Mas Yan Julio kan.
1: Yan Julio, iya.
0: Yan Julio.
1: Hedi Yunus Bu Merpati.
0: Hedi Yunus bukannya Yan Julio. Ketuaan kalau Yan Julio ya.
9: Sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita. Siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko. No, Koko. Gini, Steven. Dibilang Steven. Mas Yudi tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Wiki, tolong bikin konser. Ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Yo, mantap ini.
9: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
9: Pengucapan syukur.
0: Oke.
9: ada juga apa RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
9: Kita bersyukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam apa mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap,
9: itu aja.
0: Merpati.
9: Salam sukses semua.
1: Okay. Selamat Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
10: Wow. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
10: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya, ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi.
1: September.
0: Oh, September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan, mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Maulid,
10: ya, ya,
1: betul.
10: Ya. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang okay, saya
0: siap.
10: Cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
10: Yang barusan siapa ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
10: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke.
10: Okay. Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Sumber. Lalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
10: Okay.
0: Ya. Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
1: Berempat
0: dianalisis ini. Berempat ini.
11: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya. Karena di sini punya satu misi, satu.
0: Iya. Oke. Okay. Oh.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun
1: Irma sopran ya Irma ya.
12: Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
12: Ya kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
12: Iya mezzo sopran.
1: Saya tiga-tiganya mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku apa? Apa ya kau?
1: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih yang tadi ditanyain.
12: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku nggak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
12: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, betul.
13: Aku ada loh di situ.
1: Kenapa? Seru banget. Bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke. Ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa? Masing-masing nih.
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa maksudnya?
0: Kalau pengen kolaborasi.
12: Kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Boleh siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi dia.
1: Iya, apa-apa.
12: Siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
12: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow, dingin banget.
12: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Beneran ya? Bener ya?
12: Iya, mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
12: Kak Irma.
1: Kak Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
12: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, Miss Houston. Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Jadi sempat belum sempat ya.
2: Wih. Diajak duit.
14: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu lo.
12: Kalau untuk di Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau kokoye.
1: Koko kan baik.
2: Aku sih enggak.
1: Kan udah dua duetnya lo, udah.
14: Itu kan dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven.
11: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
2: David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Cuma, keren banget itu.
11: Kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
14: Takut juga.
1: Takut dimusuhin. Takut juga lagi. Kalau Sarwana.
2: Ini. Oh, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: bikin
1: dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan Februari. Yeah.
1: Februari. Siap.
2: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zain tuh.
1: Maher Zain.
0: Kok, aduh, Maher Zain. Iya. Bukan Zem. Zem.
2: Maher Zain ya.
1: Maher Zain. Kok Sarwana bilangnya Zem loh. Maher Zain.
2: Iya.
1: Iya. Tapi ngomongnya Zem.
0: Zem.
14: Akrab ya, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
0: Zem.
1: Ya,
0: bener. Maher Zem.
1: Bener, Maher Zem.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya, Mas?
2: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
2: Minum.
1: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
0: Iya, nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
0: Iya.
14: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: dalam berkarir.
14: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
2: Berkarir.
14: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
14: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
2: Ini dukanya dulu apa?
14: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
14: Iya. Wah, nah, itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya, Audrey?
14: Istirahat, sempat istirahat terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
14: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
14: Iya,
1: itu gak enak banget kalau suara udah hilang.
2: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
14: Penon
1: apa?
14: Ini kalau itu kalau kayak gitu saya lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
14: Ke penonton itu.
1: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
14: Waktu lo sukanya waktu itu sempet saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
0: Still friend of mine.
14: Java Jazz ya, Java Jazz ya.
1: Keren.
14: Java Jazz ya.
1: Banyak sih.
0: Sukanya banyak ya.
2: Aku.
0: Iya dong.
2: Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong saat semua orang juga suka.
2: Sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Terus
2: dikenal orang.
0: Iya ya.
1: Tuh.
2: Dukanya, kalau dukanya nggak ada kerja itu berduka itu, kok nggak ada kerja.
1: Kalau nggak ada kerjaan tuh berduka, bener mas.
15: Aduh, nggak bisa okay, behave okay, ya.
2: Okay. Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa behave.
1: Bener banget.
15: Nggak bisa behave saya.
1: Oke, Koko.
0: Koko.
1: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
11: Sebagai grup ya, Wan, ngerasain yang dirasain sama
1: Audrey.
11: Itu kita lagi mau kompetisi
0: Okay.
11: di Filipina.
0: Betul.
11: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena gila. Iya, kena radang tenggorokan ya. Itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
15: Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Iya, biasanya manja. Kebanyakan karena aku kan ngendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
1: setuju banget.
15: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya, benar banget.
11: Latihan di
1: orkestranya. Tapi itu memang
15: terus gimana?
11: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar. Padahal tiga cewek, tiga cewek gak ada suara. Akhirnya
11: buat suara, baru boleh di hari
1: H. Oh my god.
11: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: pasti stres tuh ya.
15: Stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari
11: enggak tetap terus dilepas. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat.
2: Peserta lihat udah pada keder gitu.
1: Akhirnya hasilnya
11: wow.
15: Wow, keren gila. Ya benar
0: ya,
15: nervous. Pikiran kan bisa
1: pikiran
15: sama
1: langsung
15: kita
1: ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
16: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya. Nah,
15: dengan yang mendadak itu. Oh. Yang tiba-tiba, aku ada gigi lagi. Aku ada gigi.
1: Termasuk the vocal legacy ini. Ada.
11: Itu dukanya kita.
15: Iya.
1: pas banget ya.
16: Suka ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja terus
1: langsung dituangkan gitu ya.
16: suka agak enggak bisa kerem gitu intinya gitu
0: loh. Oh, oke.
16: Okay. Nah, itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
11: suka di belakang layar.
16: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
16: Tapi kan kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar, karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
16: Aku tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap, kalau
1: siap.
2: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, yeah, the vocal legacy.
15: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya. Aku
1: kan. Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
0: Kok dia bareng kali ya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
15: Lo kata kita, aku sih yes.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
15: Mas Anang sama kamu.
2: Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
16: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
16: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
16: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
1: betul. Aku masih muda. Gak mau terima
16: caranya kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
16: Yes. mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita, dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh positif untuk mereka semua, dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
0: Yes. Gitu. Siap kalau begitu.
15: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, sar gitu, katanya. Ya.
15: Masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
2: Masih lupa.
0: Oke. Okay. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab.
15: Iya.
0: Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa. Coba diingat.
1: Coba diingat-ingat dulu.
0: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluar.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia. Oke. Okay.
1: Pertanyaan kedua, Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Bukan.
3: Musika.
0: Enggak. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.

0: Ya udah.
1: Wes.
0: Lupakan.
1: Lupakan. Lupakan. Lupakan. Iya, lupakan ya kan, ya lupakan.
0: Kurang.
1: Ya udahlah ya. Lupakan saja. Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Ya lupakan saja kan, ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi
1: Melita. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
3: Agus
2: Andrea. Oh, iya. Dia kalau itu pencipta lagu dia ini dia
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Bede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau enggak salah. Ayo.
0: Ya, penciptanya siapa? Terus di Bahaluan.
1: Pemain bola itu mas.
0: Iya.
1: Terus di.
0: Iya. Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Mas, bikin ampun nggak jadi mas.
0: Iya. Pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya.
1: Kenal
0: ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
1: Keung dan Ipin. Ayo Mas Kalen, kasih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Corona.
0: Tapi ingat,
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung?
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi,
0: bukan.
3: Mas Yudi dan Wawan.
1: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya.
2: Album pertama ya.
0: Dua album lagu? Pertama, dua lagu.
2: Coba ini apa nama? Syairnya dia depannya.
0: Iya enggak bisa lah syairnya.
2: Kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih enggak.
2: Lagu ini isi album pertama itu apa ya?
1: Kan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
2: Nggak inget.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Lu yang mana? Kayaknya hampa. Hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gimana? Ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
2: pertanyaannya.
3: Itu kerjaan
1: Mas Yudi. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Ada ding Ciledug.
1: Halo,
0: bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Ciguria, selamat malam.
4: Aduh, masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
4: Masih dong. Masuk cantik, Ita Purnama Sari.
1: Iya, Ciguria.
4: Apa yang aku nyanyi, selalu yang ku ingatkan, cintaku padamu.
1: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua nih narasumber.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya? Kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Iya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip, sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah ya, itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos.
1: Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
4: Benar-benar. Jadi saya pernah suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan, ganti-gantian. Silakan.
4: Nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Oh iya, rukun RT.

0: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan apa musik gitu ya, itu saja.
1: Oh, lagu terus, apa?
0: Ya lagu apa aja?
1: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya, oke sih. Audrey,
0: pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
2: Stephen Warna, sama Irma juga. Stephen.
0: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
1: Oh. Sekali-sekali siang.
2: Acaranya malam Cigurya.
0: Memang sih malam.
1: Oke siap. Terima kasih Cigurya ya.
0: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
2: Oke, Cigurya.
0: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
2: Oke, silakan.
1: Siap.
0: Baik kita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shorin dengan semuanya ya.
1: Siap.
0: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
3: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
1: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
2: Silakan langsung deh.
1: Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
3: Sama Sarwana juga dong.
1: Oh. Silakan, silakan Ica.
3: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai Atom dan Sekicu?
1: Udah apa? Udah pernah apa?
3: Udah berapa kali sekolah kasar?
1: Berapa kali apa?
2: Ica suaranya gak kedengar.
1: Hilang Ica suaranya.
2: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
3: Sudah berapa kali ke Makassar?
1: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
3: Gemes. Tunggu dulu dong.
2: Oh, iya, iya, makanya iya. Nah, aku lagi sini kan gede kelihatannya. Oke.
3: Siapa namanya tuh? Yang nyanyi. Kristal.
1: Oh, Irma Jun.
2: Irma Jun.
3: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube vlog bilang, yang mana nih dibilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: Terima kasih.
3: Baita juga, sukses juga Mas Yudi.
2: Terima kasih.
3: Terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali katanya.
1: Selamat
3: tugas sampai jam 12 malam ya.
1: Makasih. Enggak dong.
2: Sampai jam 10.
1: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
4: Oh, dia udah setengah
1: 11 di sana. Iya, setengah 11. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
2: Bung Ari dan
1: Bung Ari. Selamat malam, Mas Ari.
5: Selamat malam.
1: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
5: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda semuanya?
2: Kita nunggu undangan.
6: Aku 4 bulan yang lalu
2: ke Samarinda ya. Oi, mantap. Oh, ya Mas Ari.
1: Itu aja. Oke, terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
2: Ya, silakan.
1: Oke, Cigurya tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu?
6: Gak usah lama-lama kan? Gak usah panjang-panjang kan?
1: Gak usah.
6: Ya gak usah juga gini.
2: Lagu apa ya? Enggak ah.
4: Lebih gitu. Timur, lebih timur.
2: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Zavius. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: iya.
0: di luar ya.
1: Ada perasaan merasa dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Pertanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Iya. Gimana? Silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off nyanyi air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu. Ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi.
1: Gitu,
3: jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener. Kayak gitu, Sar. Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang apa? Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak, maksudnya udah boleh di-share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Asal suara kenceng pas dia ngomong, "Iya, boleh." Coba ngomong itu. Iya. Sampai kacau. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi,
0: Jadi tadi aja di mobil gini. Iya, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang enggak ngerti dia ngomong
3: berdua. Temen gue
4: apa
1: kayak
0: meredam. Oh, meredam. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya, kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah
0: The Vocal Legacy. Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the THE underscore garis bawah ya. Vokal, vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy. Underscore. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Oke.
2: Di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai 90-an.
1: Aduh, keren.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore vocal underscore.
1: Ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Jadi seru ini Mas bakar seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh.
0: Oke.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis. Dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Jadi yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Ya, gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat.
0: Oh, oke.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada rangkaian
1: cerita. Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya ya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Oh. Gitu. Maksa ya, dipaksa untuk terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita. Apa dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor, ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok, ya sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang, Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
1: Yeay.
0: Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang. Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
3: baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah.

Assalamualaikum, saya Aditya Hermanu, pimpinan Bank BTN KCP Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Semangat!

Inilah kisah inspiratif hari ini. Pada suatu hari, seorang guru dengan muridnya memulai percakapan tentang belajar ikhlas dan lapang dada. Sang guru memulai berkata kepada muridnya, "Tadi kamu minum segelas air yang aku beri 1 sendok gula. Apa yang kamu rasakan?" Sang murid berkata, "Rasanya manis, guru." Lalu sang guru bertanya, "Lalu yang aku beri 1 sendok garam, bagaimana rasanya?" "Kalau yang itu pasti benar-benar asin rasanya." Beberapa menit kemudian, sang guru mengajak murid untuk menuju ke telaga yang airnya sangat jernih, lalu menaburkan 1 sendok gula. Sang guru berkata, "Cobalah kamu meminum air telaga ini, dan apa yang kamu rasakan?" Sang murid mencoba meminum air tersebut dan ia berkata, "Rasanya sangat segar, guru." Kemudian sang guru tersebut mencoba menaburkan 1 sendok garam ke dalam telaga itu. Dan guru itu mencoba menyuruh sang murid untuk mencoba kembali air tersebut. "Sekarang kamu coba minum lagi air telaga ini, dan bagaimana rasanya?" Murid tersebut berkata, "Rasanya tetap segar, guru." Lalu sang guru berkata kepada muridnya, "Itulah kehidupan. Manis dan asin itu menjadi tidak terasa bagi orang yang hatinya luas dan penuh dengan rasa syukur." Kisah inspiratif ini mengajarkan tentang melapangkan hati kita dengan ikhlas, syukur, dan selalu sabar dari segala apa yang terjadi pada diri kita. Karena itulah yang terbaik dari Tuhan untuk kita.

Saya Ibu Murniati. Saya tinggal di pemukiman Trans Nelayang, Kelurahan Peto Aha. Setiap hari saya turun ke laut mencari plastik di Teluk Kendari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Saya ada radio kecil di rumah, saya sering putar kalau sebelum saya turun ke laut. Kalau pulang dari Mamulun, saya tetap juga dengarkan radio sambil baring-baring. Karena dari dulu saya itu suka dengarkan radio. Radio itu penting sekali, karena di situ banyak sekali yang bisa kita nikmati, seperti hiburannya, beritanya, dan juga yang lain-lainnya. Jadi saya itu bawa radio itu turun ke laut sambil saya putar musik, sambil saya mendayung, supaya ada hiburan saya di laut. Terima kasih RRI.

RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar 26 Agustus 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kami akan kembali hadir di ruang dengar Anda untuk program-program siaran spesial dan pastinya juga lagu-lagu serta informasi pilihan. Salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bobo kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowo Lio, Kota Bau-Bau. Untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas hari dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi kembali pendengar Mualik. Jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadir dengan informasi dan hiburan yang dirangkaikan dalam mata acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5 lewat 3 menit kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5 lewat 10 menit kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 kita akan hadirkan Warta Kapten. Hingga pukul 6 lewat 30 menit kita akan hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi yang pertama. Hingga pukul 8 nanti pendengar kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8 lewat 30 menit kita akan hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi kedua. Hingga pukul 9 nanti pendengar kita juga akan hadirkan Dialog Kapten pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Ibu Nur Aini SAG.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Und

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dari studio RRI Bau-Bau, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: RRI.co.id. Dan saat ini kita juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Untuk kebersamaan kita pada Mutiara Pagi kali ini, pendengar, kita akan berbincang terkait menyiapkan keluarga sakinah bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Al-Mukarram Ustadz Haji Sugianto, SOSI MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat?
2: Sehat,
1: alhamdulillah. Baik, Ustadz, sebelum kita berbincang lebih jauh nantinya bersama dengan para pendengar kita yang akan kami undang juga untuk berbincang di line telepon dan juga jalur WhatsApp, kami terlebih dahulu ingin mendengarkan tausiah Ustadz dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita pada pagi hari ini. Silakan.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat, terusnya pendengar RRI di mana saja berada, kita bersyukur pada kesempatan ini kita dapat bersua meskipun melalui udara untuk tema yang akan kami bawakan, yakni menyiapkan keluarga sakinah. Salawat beriring salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita pahami bahwa pernikahan adalah tujuan yang mulia dan semua orang yang berkeluarga atau yang akan memasuki gerbang rumah tangga mengharapkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, dan itu menjadi tujuan dari perkawinan. Apa sih sakinah itu? Sakinah ialah kondisi ketenangan jiwa karena kebutuhan spiritual, intelektual, mental, sosial, seksual, finansial, dan lain-lain terpenuhi dengan baik sesuai dengan ikhtiar maksimalnya dalam kondisi suka maupun duka. Oleh karena ini membutuhkan relasi perkawinan yang mensyaratkan setiap pihak menjaga dan memupuk dua sifat ini secara bersamaan, yaitu yang kita sebut dengan mawaddah, cinta kasih yang melahirkan kemaslahatan bagi pihak yang mencintai, kemudian rahmah, cinta kasih yang melahirkan kemaslahatan bagi pihak yang dicintai. Keluarga hanya sakinah jika cinta yang memberi manfaat pada diri dan pihak lain dalam keluarga dimiliki, dipelihara, dan dijaga sepanjang usia perkawinan. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran, pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT menegaskan bahwa tujuan perkawinan bersifat non-fisik, yaitu ketenangan jiwa suami dan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah dia ciptakannya diri kalian berpasangan agar kalian merasa tentram, tenang jiwanya terhadap pasangannya. Dan dia jadikan rasa cinta kasih di antara kalian. Sesungguhnya, dalam hal yang demikian tersebut, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Oleh karena itu, kalau kita memanai ayat ini, maka sesungguhnya tujuan perkawinan bersifat non-fisik, yaitu ketenangan jiwa atau sakinah. Suami dan istri bukan sekedar kenikmatan seksual yang hanya bisa diperoleh jika keduanya membangun relasi atas dasar cinta, bukan kekuasaan dan kepemilikan, yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai atau mawadah, dan cinta yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai atau rahmah. Jadi suami dan istri hanya akan tenang jiwanya dalam perkawinan sepanjang keduanya sama-sama memiliki, menjaga dan menyuburkan rasa cinta yang memberi manfaat pada kedua pihak. Oleh karena itu, maka penting kiranya untuk menjaga 5 pilar yang menjadi pondasi dari bangunan keluarga yang harus dipahami, yakni sawat, berpasangan, kemudian memegang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh atau misalkan galido, kemudian memperlakukan pasangan secara bermartabat atau muasyarah bil ma'ruf, kemudian suami dan istri bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga melalui musyawarah, kemudian suami istri meyakini bahwa ridho Allah pada mereka tergantung ridho suami atau istrinya. Kalau kita bisa menjaga 5 pilar ini, maka tentu kita berharap mulai dari kita mulai memasuki ke bangun rumah tangga sampai kita berada di dalamnya, dan sampai kita insya Allah mewujudkan tujuan hakiki dari berumah tangga itu untuk mendapatkan sakinah dan kebahagiaan dapat kita raih. Saya kira ini pengantar dari kami. Mudah-mudahan memberi pencerahan bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslim dan muslimah di manapun Anda berada, demikian sudah kita dengarkan bersama penjelasan dan juga tausiah untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini tentang menyiapkan keluarga sakinah. Kami akan langsung undang Anda di line telepon 0401-312-4008, juga boleh di line WhatsApp kita 0813-5450-967. Yang saat ini menyaksikan di live TikTok RRI Kendari juga boleh menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan coba diperbincangkan atau juga akan dijawab oleh Ustadz tentunya. Di kalau berbicara tentang menyiapkan keluarga sakinah, ini kalau Ustadz kalau berbicara soal keluarga sakinah, kayaknya dambaan semua rumah tangga begitu ya, berharapnya bahwa ketika memulai niat awal untuk menikah, ini tentu doa yang selalu disebut atau dipanjatkan itu adalah semoga keluarga bisa sakinah, mawadah, warahmah sampai akhir hayat seperti itu. Nah, tapi sebelum lebih jauh, kita sudah ada Pak Arif di Bende, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bahwa hari ini kita sudah meraih kemerdekaan 81 tahun adalah kesyukuran kita sebagai warga negara Indonesia atau sebagai umat Islam seluruh Indonesia. Mudah-mudahan semua pihak yang didengar kita hari ini pas bang diskusi terkait keluarga sakinah. Saya sangat apresiasi itu pas bang yang pertama. Kemudian bahwa yang pertanyaan kedua, bagaimana orang di bawah umur dipaksakan, didikakan, apa namanya, kedua orang tua kena pelatihan adalah harus nikah. Bagaimana ini ya, filosofi sebagai umat Islam, apakah orang dalam berdosa atau bagaimana Ustaz? Itu harus jelas kami pertanyakan. Mudah-mudahan semua masyarakat seluruh Indonesia kami mendengar kita diskusi hari ini di khusus di Sulawesi Tenggara Kota Kendari.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Arif, assalamualaikum. Iya, langsung Ustadz, di bawah umur ini tapi keluarga malah yang menganjurkan untuk menikah begitu. Nah, ini gimana nih dari pandangan Islam tentunya?
2: Baik, sesungguhnya di banyak kita belum begitu memahami bahwa sesungguhnya menikah itu melalui atau memberi gambaran tentang sungai kehidupan. Jadi kalau orang mau menikah itu mulai dari start awalnya, iya, itu sudah harus tergambarkan. Itu seperti apa kesiapannya? Jadi kesiapan fisik, non fisik. Nah, termasuk yang disampaikan tadi itu mereka yang secara usia itu baik peraturan maupun ketentuan itu kita masih kategorikan sebagai di bawah umur. Atau kalau itu dilakukan, kadang-kadang kita mengatakan ini perkawinan anak. Nah, bagi kita sekalian harusnya bisa meyakinkan sebagai orang tua ini bahwa pendewasaan usia perkawinan itu penting karena terkait kesiapan fisik, mental dan sebagainya. Karena berumah tangga itu adalah ibadah terpanjang.
1: Iya.
2: Jadi boleh jadi dia lebih banyak bersama dengan pasangannya ketimbang bersama dengan orang tuanya.
1: Iya.
2: Maka kesiapan itu penting. Oleh karena itu, bagi kita yang sebagai orang tua, harusnya yang kita lakukan itu yang pertama adalah bagaimana kita mematangkan anak-anak kita untuk mewujudkan cita-citanya dulu. Jadi jangan sampai dia masih di usia sekolah itu dia sudah berpikir untuk menikah. Jadi bagaimana kita anak-anak kita itu berpikir bagaimana mewujudkan cita-cita, bagaimana dia menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Itu yang harus kita lakukan. Karena banyak sekali dampaknya kalau kita maksakan anak-anak kita untuk menikah di usia dini atau kawin anak. Tentu yang pertama, kalau kita meneliti itu banyak sekali yang pernikahan-pernikahan di awal itu ya mungkin karena mau menikahnya coba-coba atau hanya pertimbangan biologis semata. Padahal hal-hal yang bersifat biologis itu akan berubah. Ya tahun pertama, tahun kedua ketika pasangannya masih secara fisiknya masih meyakinkan, ya mungkin rasa cintanya masih. Tapi begitu hal-hal yang bersifat biologis itu sudah berubah, maka berubah pula cintanya. Kenapa? Karena pertimbangan menikah itu hanya pertimbangan biologis. Nah, padahal jauh lebih itu, menikah itu adalah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira kita harus punya komitmen sebagai orang tua ini, janganlah kita terutama dari sisi pergaulan juga harus kita jaga. Karena kadang-kadang kita di orang tua juga sudah menjaga, tapi secara lingkungannya kita tidak ketahui, ternyata dia dalam pergaulan yang sangat bebas.
1: Iya.
2: Sehingga itu bisa juga orang tua terjebak mau tidak mau harus, karena sudah anak-anaknya sudah terlibat dalam pergaulan bebas. Oleh karena itu kita harus mematangkan di keluarga ini, kemudian di lingkungan dan di lingkungan sekolah ini harus tercipta suasana yang sangat mendukung, sehingga kita bisa mencegah terjadinya perkawinan anak atau kawin di usia dini. Karena termasuk dari sisi kesehatan juga bagi perempuan itu, termasuk kalau kita sekarang bicara stunting, penyumbang salah satu penyumbang stunting itu kan juga datang dari kawin anak. Iya, dari kawin anak. Iya, pernikahan anak. Nah, pemerintah kalau melalui Kementerian Agama sekarang sudah harus 19 tahun. Ya, 19 tahun. Jadi perempuan 19 tahun, laki-laki 19 tahun. Jadi kalau di bawah itu sesungguhnya di

0: rumah tanggi.
1: Iya. Benar, yeah, benar.
0: Yeah. Saya kira itu.
1: Iya, yeah, demikian Pak Arif ya. Jadi untuk orang tua nih mungkin untuk bisa lebih memahami bagaimana kondisi-kondisi anak-anak kita barangkali ya sebelum melangsungkan atau menjalankan pernikahan. Baik, ada Pak Sahidin di Andonohu, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar gimana Pak? Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, silahkan pertanyaannya.
2: Saya mau bertanya sama Pak Kiai, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukur alhamdulillah tema kita pada pagi hari ini adalah saya pikir cocok sekali. Saya mau tanyakan, ada sebuah perkawinan atau pernikahan. Pada awalnya bapak saya betul. Malah kalau mereka berjalan bergandengan tangan, kalau si ibu tersentuh di batu kakinya, malah dia tapu-tapu kakinya. Tapi setelah menjelang lama, kalau mereka berjalan, kalau tersentuh kakinya, katanya kubawa di mana matamu, padahal ada sebuah nyanyian, katanya saya cintai kamu karena Allah, saya miliki kamu karena Allah, dan ini sebuah perkawinan ini mohon pencerahan Pak Kiai, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Sahirin di Andonohu. Ini mungkin terjadi sama banyak pasangan juga ya Ustadz ya. Oh, ketika awal-awal mungkin rasa cintanya masih begitu kuat, tapi setelah seiring berjalannya waktu, ini perlahan namun pasti begitu, biasanya perasaan udah mulai hambar. Nah, ini bagaimana menyikapinya?
0: Ya, baik. Itulah di awal berumah tangga itu ada pilar yang harus kita pertegas sehingga cinta kita itu tidak berubah dengan berubahnya waktu. Ya, betul yang disebutkan, ada yang tahun pertama masih panggilannya sayang.
1: Iya. Yeah.
0: Begitu tahun berikutnya karena sudah ada anak, mamanya anak-anak.
1: Iya, iya, iya.
0: Tahun berikutnya lain lagi panggilannya. Iya, jadi itu yang kita bilang berubah-berubah. Padahal kalau mau sayang ya sayang sepanjang waktu. Ya. Itu karena tidak dihadirkan kesadaran pertama bahwa menikah itu kita menemukan pasangan kita. Sawats, sebagaimana yang kami sampaikan ayatnya di awal tadi. Nah, kalau kita sudah menemukan pasangan kita, maka harusnya ada cinta, ada kasih sayang yang harus terus dijaga. Yang kedua, bahwa menikah itu adalah ikatan janji suci, janji kokoh atau mizakan golizo. Dan ini sama kokohnya antara perjanjian Allah dan Rasulnya. Dan kedua-duanya harus bisa menguatkannya selalu. Tidak boleh suami yang menguatkan, istri yang melemahkan. Atau istri yang menguatkan, suami yang melemahkan. Ikatan janji ini harus selalu kokoh di antara keduanya. Nah, kalau ini dia diyakini, maka tidak akan ada di awal saat pengenalan dan sampai berumah tangga itu berubah. Ya, ketika masih pengenalan itu, ketika waktu pengenalan itu perempuannya kena batu, sayang, hati-hati mana yang luka, begitu sudah berumah tangga taruh di mana matamu. Ya, karena itu tadi insya Allah tidak akan ada perubahan-perubahan sepanjang ikatan suci misalkan kolido itu terus dijaga. Kemudian yang selanjutnya apa-apa dimusyawarakan, dibicarakan bersama. Kalau ada masalah, jangan lari langsung ke orang tua. Curhatlah kepada Allah. Ya, jadi, nah sekarang ini kita sebenarnya masih bisa menyelesaikan. Kadang-kadang masalahnya sepele sekali. Tapi karena salah satu di antaranya sudah bicarakan, sekarang mestort itu begitu ada masalahnya, padahal hanya masalah sepele, bicaranya di media sosial. Ada yang nimbrung, pihak ketiga.

0: gak masuk. Padahal kalau setelah itu, itulah kenapa kalau sebelum berumah tangga itu kita mengenal pasangan kita itu, salah satu diantaranya pengenalannya itu di situ kita tahu hal-hal yang disukai, yang tidak disukai. Bahkan termasuk kalau pasangan kita lagi marah pun kita sudah harus tahu di awal apa, bagaimana cara menenangkannya. Nah itu, jadi insya Allah itu yang kita sebut dengan sudah ada bimbingan, sudah ada pengetahuan perkawinan sebelum kita menikah. Nah, sehingga termasuk diantaranya tentang pasangan kita, ya. Dan harus berjiwa besar, karena banyak hal-hal yang ketika kita dalam pengenalan itu yang belum ditampilkan, atau mungkin yang ditampilkannya itu di luar dari dirinya, ya kan? Nah begitu mau ketemu kan sudah dirapikan pakaiannya, tutur katanya dilembutkan, padahal sesungguhnya ada hal yang tidak muncul. Lalu apakah ketika kita sudah menikah 5-10 tahun kemudian dia muncul sesuai dengan aslinya dia, lalu kita mengatakan ah ternyata dia bukan jodoh, kan tidak begitu. Kan kita harus menerimanya.
1: Tiba-tiba pengen ganti gitu.
0: Iya, tentang mau pengen ganti. Karena kok bukan yang saya kenal seperti dulu kan? Iya. Nah, itu. Jadi harus berjiwa besar, harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan, itulah yang kita sebut dengan saling melengkapi, saling menyayangi, saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, ya. Itu, okay. Itu. Dan selanjutnya saling ridho. Ridho. Oke. Okay.
1: Baik, demikian Pak Saida ya, sudah dijawab ini pertanyaannya. Jadi berusaha untuk saling menumbuhkan rasa, memupuk perasaan bersama barangkali. Jangan tiba-tiba udah seiring berjalannya waktu, oh pengen ganti nih, kayaknya bukan jodoh saya nih. Kok lain ya, seperti di awal-awal ya, waktu perkenalan. Mungkin seperti itu. Baik, ini menyambung apa yang disampaikan dengan Pak Saida, Ustaz. Banyak orang juga mungkin merasa ya, kalau ketika di awal-awal tadi seperti disampaikan, wah saya sudah siap menikah ini gitu ya, sudah cukup umur nih, sudah punya pasangannya juga, bahkan sudah punya pekerjaan yang cukup mapan begitu. Tapi di antara semuanya ini Ustadz, apakah itu semua sudah menjadi modal yang cukup untuk menikah barangkali? Atau sebenarnya apa saja indikator yang bisa menyebabkan kita benar-benar siap untuk berumah tangga barangkali, Ustadz?
0: Ya baik. Pertama memang saya selalu menyampaikan bahwa kalau mau berumah tangga itu yang harus diluruskan adalah niat kita. Itu yang paling prinsip, itu bahwa menikah itu adalah menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Itu yang pertama dulu. Karena kalau kita bicara sakinah itu hakikinya kan dunia dan akhirat. Jadi karena semua yang kita lakukan dalam proses kehidupan ini, termasuk berumah tangga itu, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik kapasitas kita sebagai suami, sebagai istri, atau nanti ada anak-anak, itu tanggung jawab semakin besar. Karena kita sudah diingatkan, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Bahwa semua bahwa mulut ini akan terkunci, nanti akan bersaksi tangan, kaki dari semua apa yang kita lakukan. Jadi itu pertama, itu penting sekali. Lalu kemudian memang kesiapan-kesiapan yang lain, termasuk hal-hal yang mau berumah tangga itu kan ada kebutuhan-kebutuhan. Dan yang selanjutnya itu ketika sudah memasuki gerbang rumah tangga itu bisa menerima. Jadi sebetulnya kehidupan kita dalam berumah tangga itu bukan kita membayangkan bahwa oh ternyata harus seperti ini. Itu kan kadang-kadang memang keinginan. Tapi hiduplah sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya pernah menyampaikan bahwa lebih baik penghasilan sederhana tapi berkah daripada besar tapi bermasalah. Atau justru bahkan lebih baguslah kalau penghasilan kita besar, berkah dan diridhoi. Jadi sesungguhnya di awal sudah bisa tergambar bahwa nanti kalau saya berumah tangga, terutama sebagai suami calon, apa, kita ini laki-laki yang akan menjadi pemimpin rumah tangga sebagai suami, itu sudah tergambar bahwa kalau saya berumah tangga itu ada tanggung jawab. Ya, tentu sudah harus memikirkan nanti saya nanti kalau berumah tangga itu mau untuk kehidupan secara materi untuk pasangan saya itu sudah seperti bagaimana. Ya, meskipun kita tidak membayangkan baru seperti apa, tapi kita sudah harus menata itu. Nah, nanti pasangan datang itu sudah bisa menerima apa penghasilan seperti apa dari suaminya dan mengelolanya dengan baik. Jadi tentu saja memang dua faktor penting kalau orang mau berumah tangga itu, fisiknya tadi itu, bahwa nanti kalau berumah tangga itu pasti akan punya tanggung jawab, begitu pula sebagai istri. Kemudian yang selanjutnya non fisiknya itu tadi harus dikuatkan bahwa membangun mahligai rumah tangga itu bukan hanya pertentangan fisik tadi atau biologis, tapi ada non fisiknya itu akan. Jadi bagaimana bisa caranya nanti kalau rumah tangga itu kita tenang, kita bisa, dan itu tadi yang selanjutnya bisa menerima hal-hal yang kemungkinan pada saat sebelum kita berumah tangga itu kita terlalu ekspektasinya terlalu besar.
1: Iya.
0: Dan saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang dalam rumah tangga itu yang tidak ada masalahnya.
1: Benar.
0: Jadi kalau ada yang mengatakan selama saya puluhan tahun rumah tangga tidak pernah ada masalah, itu juga perlu kita lacak kebenarannya. Karena tidak ada yang berumah tangga yang tidak ada masalahnya. Nanti kalau ditanya juga, Pak Ustadz apa tidak ada masalah? Maaf, ada juga. Tapi bagaimana kita menyikapi secara bijak. Dan insya Allah pasti ada jalan keluar dari semua masalah yang kita hadapi di tengah-tengah rumah tangga. Karena sesungguhnya dalam rumah tangga itu bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dan kalau kedua pihak selalu menjaga keutuhan rumah tangganya, sebesar apapun badai yang ada di tengah rumah tangganya, insya Allah pasti akan dapat diselesaikan dan rumah tangganya terus bisa berjalan beriringan secara bersama-sama.
1: Amin.
0: Amin.
1: Nah, demikian ya. Nah, tapi ini juga Ustadz, ini kan kita hidup di era, bisa dibilang ini digitalisasi luar biasa ya, di era media sosial begitu. Banyak juga di antara kita yang ada pasangan yang justru juga membandingkan kehidupan rumah tangganya, ya, kehidupan rumah tangganya sendiri dengan kehidupan rumah tangga orang lain di media sosial begitu. Membandingkan, wah kayaknya dia bahagia sekali ya. Wah, sepertinya ini mereka langgeng-langgeng saja. Seberapa berbahaya Ustadz kebiasaan membandingkan rumah tangga kita ini dengan rumah tangga yang terlihat sempurna di media sosial begitu?
0: Iya. Baik. Sesungguhnya kebahagiaan itu tidak diukur dari kemegahan atau ke apa yang bersifat material. Ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa wah, tetangga saya rumahnya sudah 2 lantai. Mobilnya ada 3 parkir. Tapi apakah kita yakin betul bahwa dengan keadaan itu dia tenang? Ya, dibandingkan dengan kita yang keadaan kita tidak juga mewah, tapi dalam urusan kebutuhan saya kira sudah terpenuhi kebutuhan kita. Ya, jadi dalam rumah tangga itu harus bisa dibedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kan kadang-kadang kita ingin seperti orang lain, padahal mungkin dia sudah sesuai kebutuhannya, tapi kita, kebutuhan kita yang seperti bagaimana. Jadi janganlah kita terus bisa membanding-bandingkan. Mari kita ukur diri kita dan kemampuan kita. Ya. Karena kalau katakanlah kalau perempuan di dalam rumah tangga itu melihat dari segi kemegahan tetangganya di medsos, lalu kemudian dia pengen seperti itu, sementara kemampuan suaminya tidak sampai bisa seperti itu. Nah, itu bisa saja dia kepada suaminya, dan suaminya melakukan banyak hal, dan itu sudah bisa kita lihat banyak sekali suami itu yang akhirnya terjebak dalam pelanggaran hukum, bermasalah, Kenapa? Karena dari desakan-desakan istrinya
1: untuk bisa memenuhi
0: gaya hidupnya, ya, gaya hidupnya. Ya,
1: enggak enak ini.
0: Ya, itulah saya bilang bahwa Rasulullah sendiri itu mencontohkan kehidupan yang sebenarnya sederhana. Sederhana itu tidak berarti tidak memiliki apa-apa, tapi artinya kehidupan yang sesuai dengan
1: kemampuan.
0: Ya, sesuai dengan kemampuan. Jadi hiduplah sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Hidup sesuai dengan kemauan dan pandangan dan pandangan orang. Ya, kadang-kadang kita harusnya berhasil begini, padahal sesungguhnya kita yang paling tahu seperti apa dengan kebutuhan yang harus kita jalani. Mungkin orang mengatakan kita seperti, padahal sesungguhnya bahagianya kita luar biasa. Ya kan? Jadi kita tidak usah membandingkan kehidupan rumah tangga kita dengan kehidupan orang lain. Nah, jadi itulah kayak kami juga ingin mengingatkan bagi para suami, khususnya dalam menata terus bisa menjaga harmoni di tengah keluarganya dengan pasangannya. Ya, harus istri bisa menerima keadaan suami, dan suami juga begitu, harus bisa menerima seperti apa istri, karena memang kan pada prinsipnya sebagai perempuan, ya kita ini sebagai laki-laki harus bisa melihat perempuan itu dalam bentuk yang sangat utuh. Bagaimana karakter, bagaimana sifat yang kita tidak boleh samakan kita sebagai laki-laki. Ada hal-hal yang harus kita beda-bedakan secara perasaan dan sebagainya. Dan komitmen yang paling besar yang harus kita hadirkan, bahwa dulu ketika kita mengambil mereka menjadikan sebagai istri, itu kan begitu kita ijab kabul itu ada janji kokoh, itu kan adalah penyerahan, sebenarnya penyerahan orang tuanya kepada kita, dan itu sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab kita itu istri. Oleh karena itu, dalam keadaan bagaimanapun, justru malah kita harus bisa membimbing, membawa istri kita merajut dan menemukan sakinah di dalamnya. Okay. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran itu disebutkan, atau di dalam hadis Rasulullah diingatkan kita, bertakwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan para istri. Sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah dari Allah dan menghalalkan parji mereka dengan kalimat Allah. Jadi kita mengambil mereka dengan kalimat Allah. Ya, oleh karena itu maka kita harus bisa membawa rumah tangga kita, membawa istri dan anak-anak kita menuju gerbang kenikmatan, kebahagiaan, bukan hanya dunia, tetapi alangkah indahnya kalau kita semuanya itu bisa masuk surga.
1: Amin.
0: Ya, amin.
1: Baik, terakhir Ustadz, barangkali ada Pak Ahmad ini yang menyampaikan pertanyaan. Kalau ada orang tua yang terlalu ikut campur, ikut menentukan keputusan dalam rumah tangga anaknya, nah menyikapi orang tua yang seperti ini harus seperti apa, Ustadz, tanpa dianggap tidak menghormati orang tua begitu, ketika mungkin anak-anaknya menentang apa yang disampaikan dan lain sebagainya?
0: Ya, baik. Hubungan dengan orang tua tetap harus dihormati, meskipun kita sudah berumah tangga. Dan bagi laki-laki, orang tua dari istrinya juga sudah menjadi orang tuanya, dan bagi istri, orang tua dari laki-laki dari orang tuanya. Tetapi kita menempatkan mereka pada posisi yang terhormat sebagai orang tua. Tapi ketika kita sudah berumah tangga, maka sesungguhnya kita sudah harus mandiri dalam menentukan dan mengambil keputusan-keputusan bersama untuk keluarga kita. Itulah yang kita sebut dengan pilar perkawinan, itu adalah musyawarah di antara kita berdua. Ya, jadi kita tetap menempatkan mereka pada posisi terhormat, tapi dalam hal yang berhubungan dengan urusan keluarga kita sudah harus mandiri. Mandiri secara ekonomi, mandiri secara psikologis dalam menyelesaikan persoalan kita, dan hal-hal yang lainnya. Jadi tetap bermusyawarah bersama, tetap menempatkan orang tua pada posisi terhormat, tetapi tidak kemudian hal-hal yang sesungguhnya dalam pandangan kita mungkin ya apa yang disampaikan orang tua itu hanya sekedar saran atau apa, tapi tidak menentukan keputusan-keputusan kita, apalagi nanti akan merusak harmoni di kita. Jadi saya ingin menyampaikan hal ini bahwa tetap memposisikan orang tua sebagai posisi yang terhormat,
2: iya.
0: Tapi urusan rumah tangga adalah sudah harus mandiri. Kita menentukan, menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga kita sendiri. Nah, jadi itu yang ingin kami sampaikan terkait dengan ini.
1: Oke, baik, barangkali juga bisa disampaikan kepada para pendengar kita, barangkali Ustadz mungkin kebiasaan-kebiasaan sederhana yang perlu mungkin kita lakukan sebagai suami dan juga istri setiap harinya begitu untuk bisa menjaga keharmonisan keluarga.
0: Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, pendengar RRI di mana saja berada, sesungguhnya kami ingin menyampaikan bahwa misi Islam sebagai agama dalam mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta alam. Dan kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, maka misi kerasulan dari Nabi Allah Muhammad SAW itu adalah menyempurnakan akhlak. Nah, untuk mewujudkan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu, kalau kita melihat dari keluarga yang sakinah itu adalah keluarga yang harus bisa menjadi anugerah bagi setiap anggota keluarganya. Anugerah itu adalah memperlakukan pasangan kita secara bermartabat. Nah, itu jadi kebiasaan-kebiasaan kecil secara bermartabat itu kita lihat dari pola hubungan di antara suami dan istri itu, mulai dari kata-katanya, ya. Kata-katanya, terus sikapnya, banyak sekali persoalan yang muncul itu karena kurang kita melihat bagaimana memperlakukan pasangan kita secara bermartabat. Itu yang kebiasaan yang sangat baik kita tumbuhkan tengah rumah tangga kita itu, bagaimana kita memperlakukan pasangan kita secara bermartabat. Kalau kita sudah memperlakukan pasangan secara bermartabat, pasti tidak akan ada kekerasan. Tidak akan ada kekerasan. Jadi kalau ada yang sedikit tensinya sudah agak naik, yang lain merendah, ya, terus seperti itu, maka insya Allah, nah itu kebiasaan yang paling saya kira semua harus bisa melakukannya dalam rumah tangga itu. Perlakukan pasangan secara bermartabat. Kemudian meskipun sekarang ini media sosial sudah, ya, kita lebih banyak dengan HP kita,
2: iya.
0: Maka sesungguhnya dalam rumah tangga itu, kalau kita sudah perlu bicara bersama dengan pasangan kita, itu HP ditinggalkan dulu.
2: Benar.
0: Nah, ini kadang-kadang kalau kita lihat di meja makan saja.
1: Iya, sambil makan
0: sambil lihat HP.
1: Sambil ngobrol di HP.
0: Padahal harusnya sudah, ya, mungkin semakan asik, tapi setelah makan bisa bincang-bincang. Tapi ini mulai dari makan sampai selesai bubar begitu saja. Jadi kehilangan apa, suasana secara psikologis itu kebatinan dari hubungan dalam rumah tangga.
3: Kemudian kalau misalnya tidak berjamaah suami di masjid,
2: iya,
3: berjamaahlah bersama pasangan di rumah. Berjamaahlah. Jadi kalau sudah selesai sholat, lalu kemudian saling berjabat tangan, istri mencium tangan suaminya, lalu suami mengecup kening istrinya, tadinya sudah diawali dengan berdoa. Nah, ini saya kira sebuah kebiasaan yang dalam perspektif uhrawi ini, ya, sakinah hakiki ini,
2: iya.
3: Ini saya kira sesuatu yang harus terus bisa terpelihat terjaga. Dalam perspektif ini artinya urusan ibadah kita kepada Allah itu melalui keluarga ini, sebagaimana kita menyatakan bahwa berkeluarga itu adalah menyempurnakan ibadah kita. Nah, kita jaga ibadah kita, maka insya Allah Allah akan selalu memberikan jalan terbaik. Ya, jadi kalau kita menjaga ini, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan mengeluarkan kita dari persoalan-persoalan yang kita anggap rumit dan menemukan jalan keluar yang baik, menemukan solusi terbaik untuk kebahagiaan kita dalam berumah tangga.
4: Amin.
3: Ya.
4: Baik, Ustaz, terima kasih sekali lagi sudah bersama untuk Mutiara Pagi kita pada hari ini, tepat di hari Kamis 27 Agustus 2026. Kami juga ucapkan terima kasih untuk para pendengar kita yang sudah bergabung di telepon dan juga melalui jalur WhatsApp dan sudah menyaksikan di kanal TikTok RRI Kendari. Namun sebelum berpisah, Ustaz, sebagai kesimpulan barangkali untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini, ya. Silakan.
3: Baik. Kesimpulan kita untuk membangun keluarga sakinah kita, maka harus terus dijaga ikrar perkawinan. Nah, ikrar perkawinan itu yang pertama, suami dan istri sama-sama meyakini bahwa dalam perkawinan suami istri adalah berpasangan. Jadi kita sudah ada pasangan di mana-mana kita. Oh, saya punya pasangan. Kalau kita sudah lagi asik bekerja, sudah ada waktunya untuk keluarga, oh, ada pasangan saya menanti di rumah, atau kami harus ketemu. Kemudian yang kedua, suami dan istri sama-sama memegang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh, mizakan kolido. Kemudian yang ketiga, suami dan istri saling memperlakukan pasangan secara bermartabat, atau dalam perspektif agama kita mengenalnya dengan mu'asyarah bil ma'ruf. Kemudian yang keempat, suami dan istri bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga melalui musyawarah. Dan yang kelima, suami dan istri meyakini bahwa ridho Allah pada mereka tergantung ridho suami atau istrinya. Antorodin, saling meridhoi. Suami ridho kepada istrinya dan istri ridho kepada suaminya. Maka inilah penyempurna dari kebahagiaan berumah tangga. Terus kita jaga ikrar perkawinan ini untuk mewujudkan keluarga kita bahagia, tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian.
4: Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Haji Sugianto SOSI MA selaku Ketua Tim Kepenghuluan dan Bina Keluarga Sakinah Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara untuk waktu dan juga pencerahannya pada Mutiara Pagi kita kali ini. Semoga setiap keluarga di Sulawesi Tenggara umumnya bisa menjadi keluarga yang menghadirkan ketenangan, bisa menghadirkan kasih sayang dan keberkahan bagi seluruh anggota keluarganya. Dan juga tentunya untuk para pendengar kita dan juga yang di luar sana yang tengah mempersiapkan pernikahan, yang perlu diingat seperti apa sudah disampaikan oleh Ustadz sebelumnya, bahwa yang dipersiapkan bukan hanya pernikahannya tapi juga kehidupan setelah pernikahan. Baik, ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli kurang lebih 60.000.
2: Tapi segala semua pelaku usaha itu harusnya mematuhi kaidah lingkungan dalam berusaha. Jadi
3: selamat pagi dari kawasan Limboholio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pergerakan penumpang di Bandara Beto Mbari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari-Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Belum ada aturan khusus DLH Bau-Bau minta peternak ayam tak abaikan liba. Inilah Warta Kapten pagi selengkapnya hari ini Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Waodi Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Pergerakan penumpang di Bandara Beto Mbari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari-Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Selengkapnya dilaporkan Afriansyah.
1: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang.
4: Pergerakan penumpang di Bandara Beto Mbari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari-Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Jumlah penumpang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 60 ribu orang, sementara tahun sebelumnya berada di kisaran 50 ribu penumpang. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Mbari Bau-Bau, Fadli, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Beto Mbari. Menurutnya, pertumbuhan itu menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi udara.
1: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang. Dibanding tahun 2025 itu dengan posisi yang sama, itu kurang lebih 50 ribu penumpang. Jadi ada kenaikan dari segi jumlah penumpang yang datang dan terbang melalui Bandara Udara Beto Mbari Bau-Bau.
4: Berdasarkan data, Maret menjadi bulan dengan pergerakan penumpang paling tinggi sepanjang Januari hingga Juli 2026 karena dipengaruhi momentum angkutan Lebaran. Jumlah penumpang pada bulan tersebut mencapai sekitar 11.000 orang, lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya yang rata-rata berada di kisaran 9.000 hingga 10.000 penumpang. Fadli menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah penumpang adalah bertambahnya frekuensi penerbangan rute Makassar Bau-Bau. Pada 2026, frekuensi penerbangan meningkat menjadi 4 kali sehari, sementara pada 2025 hanya 3 kali sehari. Dengan meningkatnya frekuensi penerbangan tersebut, Fadli berharap pertumbuhan penumpang dapat terus berlanjut hingga akhir 2026. Peningkatan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas udara, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke berita berikutnya. Belum ada aturan khusus DLH Bau-Bau minta peternak ayam tak abaikan limba. Selengkapnya dilaporkan Waode Nur Liani.
5: Persoalan limba peternakan ayam di Kota Bau-Bau belum memiliki aturan daerah yang secara khusus mengaturnya. Meski demikian, Dinas Lingkungan Hidup dan Hidup DLH Kota Bau-Bau menegaskan kondisi tersebut bukan berarti para peternak bebas mengabaikan pengolahan limba. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Amiruddin mengatakan, hingga saat ini belum ada peraturan daerah atau perda maupun peraturan wali kota atau perwali yang secara spesifik mengatur pengolahan limba peternakan ayam, baik ayam pedaging maupun ayam petelur. Namun kata Amiruddin, setiap pelaku usaha tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan memastikan aktivitas peternakan agar tidak menimbulkan pencemaran maupun gangguan bagi masyarakat sekitar. Ia menilai prinsipnya pemerintah mendukung masyarakat yang berusaha, apalagi usaha yang berkaitan dengan ketahanan pangan, namun wajib memperhatikan aspek lingkungan.
2: Peternakan telur itu kita belum ada, tetapi segala semua pelaku usaha itu harusnya mematuhi kaidah lingkungan dalam berusaha. Jadi mereka tidak mengganggu masyarakat sekitar, seperti mengeluarkan bau yang menyengat dan sebagainya, dan mematuhi norma-norma dalam usaha. Jadi misalkan limbahnya itu ketahanan yang baik.
5: Menurut Amiruddin, keberadaan usaha peternakan merupakan bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang perlu didukung. Hanya saja pengembangan usaha tersebut harus berjalan seimbang dengan kepentingan lingkungan dan kenyamanan warga. DLH Kota Bau-Bau, kata Amiruddin, memiliki kewenangan dalam mengawasi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha, termasuk sektor peternakan unggas. Karena itu, ketiadaan aturan khusus saat ini menjadi perhatian pemerintah. DLH berencana mendorong penyusunan regulasi yang dapat menjadi dasar dan pedoman dalam pengelolaan limbah peternakan. Regulasi tersebut nantinya dapat dituangkan melalui perwali ataupun perda. Dengan adanya aturan yang lebih spesifik, pemerintah Kota Bau-Bau berharap pengelolaan limbah peternakan memiliki standar yang jelas dan dapat mencegah potensi pencemaran lingkungan maupun gangguan terhadap kehidupan masyarakat. Sembari menunggu regulasi tersebut, DLH Kota Bau-Bau mengimbau para peternak khusus peternakan skala kecil seperti ayam dan bebek untuk tidak mengabaikan limbah yang dihasilkan. Peternak diminta mengelola kotoran dan limbah peternakan dengan baik serta tidak membuangnya sembarangan. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya bau, pencemaran maupun gangguan lingkungan yang berpotensi memicu keluhan masyarakat. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi penurunan debit air baku akibat fenomena El Nino. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antisipasi dampak El Nino dan penurunan tingkat layanan air bersih Perumda Air Minum Kota Bau-Bau. Rakor yang dipimpin Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim di aula lantai 2 kantor Wali Kota Bau-Bau itu membahas langkah mitigasi dan rencana kontingensi menghadapi potensi berkurangnya ketersediaan air. Pembahasan mencakup kesiapan teknis dan penganggaran secara terpadu mulai dari sektor hulu hingga hilir. Yusran Fahim juga mengatakan pemerintah daerah mulai melihat dampak kekeringan di sejumlah wilayah, termasuk kawasan Karing-Karing. Sebagai langkah awal, pemerintah telah memberikan bantuan pompa air untuk menjaga ketersediaan air di wilayah terdampak. Selain menyiapkan pompa, pemerintah daerah akan mengoptimalkan mobil tangki air apabila dampak kekeringan mulai dirasakan di wilayah perkotaan. Yusran meminta seluruh pihak mempersiapkan langkah tersebut sejak dini agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Dampak kekeringan juga mulai dirasakan sektor pertanian, terutama di wilayah persawahan, Karing-Karing, dan Sorawoleo. Pemerintah menyiapkan pompa air sekaligus akan meninjau langsung lokasi untuk memastikan kebutuhan dan bentuk bantuan yang tepat bagi petani. Terkait layanan Perumda Air Minum, Kota Bau-Bau Yusran menjelaskan penurunan layanan saat ini tidak hanya dipengaruhi persoalan jaringan, tetapi juga keterbatasan air baku. Kondisi debit air yang menurun membuat pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara optimal. Pemerintah daerah akan memperkuat ketersediaan sumber air sekaligus menyiapkan pola distribusi apabila bantuan air bersih melalui mobil tangki diperlukan. Yusran menekankan distribusi harus dilakukan secara terkoordinasi dan merata agar masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan layanan. Kita ke berita yang terakhir, edukasi kesehatan gigi dan mulut menyasar anak-anak TK Islam Swasta Al Amanah Kota Bau-Bau. Kegiatan ini mendorong anak membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat sejak usia dini. Selengkapnya dilaporkan Hairul Muluku.
6: Bagaimana ibu-ibu? Ya kan, ya kan? Kalau anak-anak sudah sakit gigi, rewelnya di kampur. Nggak bisa makan, nah disitulah salah satu penyebab tingkat stunting kita juga di Kota Bau-Bau sangat tinggi.
7: Upaya menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS pada anak usia dini terus dilakukan melalui edukasi di lingkungan PAUD. Salah satunya melalui kegiatan diseminasi PHBS dengan fokus kesehatan gigi dan mulut di TK Islam Al Amanah, Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi pada Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diisi dengan edukasi kesehatan gigi dan mulut serta praktik menyikat gigi yang benar bersama anak-anak PAUD. Kegiatan ini melibatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bunda PAUD Kota Bau-Bau, Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kota Bau-Bau, guru dan orang tua. Bunda PAUD Kota Bau-Bau Siti Ariati Yusran meminta orang tua membiasakan anak menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Selain itu, konsumsi makanan manis juga perlu dikurangi dan diganti dengan makanan bergizi yang mudah diperoleh di lingkungan keluarga.
6: Bagaimana ibu-ibu? Ya kan? Ya kan? Kalau anak-anak sudah sakit gigi, rewelnya di kampung. Nggak bisa makan, nah disitulah salah satu penyebab tingkat stunting kita juga di Kota Bau-Bau sangat tinggi. Dengan adanya praktek untuk gosok gigi yang benar, kami harapkan dan mohon bantuan kepada ibu-ibu dan orang tua supaya membiasakan anak-anak kita menggosok gigi.
7: Sementara itu, Ketua PDGI Kota Bau-Bau Dr. Gigi Ikhram Haris mengatakan, kesehatan gigi anak usia dini masih perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia atau SKI, masalah kesehatan gigi pada anak masih menunjukkan angka yang tinggi. Ikhram menjelaskan, sikat gigi dapat mengganggu aktivitas anak, termasuk makan dan belajar. Karena itu, kebiasaan menyikat gigi dengan benar perlu dibentuk sejak usia dini sebagai fondasi menjaga kesehatan hingga dewasa.
8: Anak-anak harusnya belajar untuk bernyanyi, belajar untuk mengenal kehidupan, awal-awal kehidupan, tapi bukan disibukkan dengan sakit gigi, bolak-balik puskesmas, gusi bengkak, dan bisa menyebabkan meninggal biasanya ada beberapa pasien. Jadi saya harapkan ini juga.
7: Sementara itu, Ketua Yayasan TK Islam Al Amanah, Haja Nurmalina, mengapresiasi perhatian terhadap kesehatan gigi anak melalui kegiatan tersebut. Nurmalina berharap edukasi seperti ini dapat terus dilakukan sehingga anak-anak terbiasa menjaga kebersihan dan kesehatan sejak usia dini. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dikpora Kota Bau-Bau Umi Kalsum menyebutkan kegiatan ini merupakan kick-off dari 8 kecamatan. Setiap kecamatan akan dilaksanakan kegiatan yang sama pada 3 sekolah yang menjadi lokus kegiatan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pergerakan penumpang di Bandara Beton Bari bau-bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari-Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Belum ada aturan khusus, Dela Bau-Bau minta peternak ayam tak abaikan limbah. Demikian Warta Kapten Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wadisa Bria, terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
2: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Bau-Bau. Apa kabar Anda di pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan juga penuh semangat untuk menjalani berbagai aktivitas di hari Kamis yang cerah ini. Kembali hadir menemani pagi Anda di RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz dalam program Kapten Pagi Ini. Dan saya Ria juga akan menemani Anda dengan sajian musik pilihan, informasi terkini, serta berbagai kabar yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Bagi Anda yang sedang bersiap ke kantor, mengantar anak ke sekolah, dan juga mungkin membuka usaha, berada di perjalanan ataupun sedang menikmati juga pagi bersama keluarga, tetap bersama kami. Pagi ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk membangkitkan semangat Anda, sekaligus juga informasi-informasi yang bisa menambah wawasan Anda tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, radio yang selalu hadir menemani aktivitas masyarakat Bau-Bau dan sekitarnya. Mari awali Kamis pagi ini dengan pikiran positif, hati yang tenang, dan semangat yang baru mendengar. Dan seperti biasa mendengar, informasi kita ini kami rangkum dari rri.co.id. Di mana pendengar ini Wakil Gubernur ya Sulawesi Tenggara Hugua menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang juga mengintegrasikan nilai spiritual dan ilmu pengetahuan. Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Ekonomi Regional Sulawesi seri ke-7 tahun 2026 di UIN Kendari pada Rabu kemarin ya 26 Agustus 2026. Forum yang diinisiasi Kabar Grup Indonesia tersebut juga mengusung tema mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berbasis ekoteologi. Hugua menilai pendekatan ekoteologi relevan dalam menghadapi krisis lingkungan sekaligus juga memastikan ya pembangunan ekonomi tetap berkelanjutan. Menurutnya ekoteologi memandang adanya keterkaitan antara Tuhan, manusia, dan ekosistem. Karena itu pengelolaan kekayaan alam harus menjadi bagian dari tata kelola kekuasaan dan juga kebijakan yang berorientasi pada kemakmuran tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan. Pendengar, sementara itu Menteri Agama RI Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA yang hadir secara virtual sebagai pembicara utama ini menegaskan pentingnya hubungan harmonis antara Tuhan, manusia, dan juga alam. Menurutnya ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ini. Nasaruddin juga mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap alam dari sekedar objek eksploitasi menjadi bagian dari kehidupan yang harus dijaga keberlangsungannya. Pendekatan agama dinilai dapat juga memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang. Pendengar,

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
2: Ya, pendengar ini, pemerintah Kota Bau-Bau terus mematangkan ya persiapan pelaksanaan perkemahan budaya yang dijadwalkan juga berlangsung pada minggu pertama September 2026. Untuk memastikan kesiapan lokasi ini, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim turun langsung meninjau bumi perkemahan atau Buper Samparona ini. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota didampingi juga sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. Dan Kepala Dinas PUPR Kota Bau-Bau Yudi Masril juga mengatakan peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung ya kesiapan sarana dan juga prasarana sekaligus juga mengidentifikasi fasilitas yang mungkin masih perlu dibenahi nih sebelum lokasi digunakan peserta dan juga pengunjung. Menurut Yudi, salah satu perhatian utama Wali Kota adalah akses jalan menuju dan keluar dari kawasan Buper Samparona. Kondisi akses tersebut dinilai perlu segera dibenahi untuk menjamin kelancaran mobilitas peserta kendaraan maupun juga masyarakat yang akan menghadiri kegiatan. Karena itu Wali Kota juga menginstruksikan OPD terkait untuk melakukan pembenahan secara cepat dan juga terkoordinasi agar seluruh kebutuhan dasar di lokasi dapat dipastikan siap sebelum kegiatan dimulai. Selain akses jalan, sejumlah fasilitas pendukung juga menjadi perhatian seperti ketersediaan air bersih, toilet, kebersihan lingkungan, serta aspek keamanan dan keselamatan peserta. Pemerintah daerah juga akan memetakan ya titik-titik yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk jalur evakuasi serta kesiapsiagaan menghadapi juga kemungkinan perubahan kondisi cuaca selama pelaksanaan perkemahan. Yudi juga mengatakan pembenahan akses jalan akan dilakukan melalui koordinasi lintas OPD agar pekerjaan berjalan efektif dan juga dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Dan tentunya ia berharap ya seluruh jajaran dapat bekerja bersama memastikan juga Buper Samparona ini benar-benar siap menjadi lokasi perkemahan budaya sehingga kegiatan berlangsung aman, tertib dan juga nyaman serta memberikan juga kesan positif ini bagi peserta maupun juga tamu yang datang ke Kota Bau-Bau. Dan Yudi optimis dengan persiapan yang terus dimatangkan, perkemahan budaya September 2026 dapat terlaksana dengan baik sekaligus juga menjadi momentum memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi daerah Kota Bau-Bau kepada masyarakat luas. Pendengar.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Keptong pagi ini, RRI Bau-Bau.
8: Ya, baik mendengar masih di Keptong pagi ini ya. Dan ini ada informasi kita juga dari Buton Utara, di mana Polsek Kulisusu Barat, Polres Buton Utara ya, menyalurkan 2 ton beras SPHP kepada masyarakat Desa Rahmat Baru ini, Kecamatan Kulisusu Barat. Penyaluran dilakukan untuk membantu memenuhi juga kebutuhan pangan sekaligus juga menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Sebanyak 400 karung beras didistribusikan kepada warga dalam kegiatan yang juga dipimpin langsung oleh Kapolsek Kulisusu Barat Ibda Ariana. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mendukung stabilitas pasokan dan juga harga pangan di wilayah Buton Utara ini. Kapolsek bersama personil Polsek Kulisusu Barat turun langsung memastikan proses distribusi berjalan tertib dan juga lancar. Antusiasme warga terlihat saat menerima bantuan beras tersebut. Dan Kapolsek juga menambahkan ya, selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, penyaluran beras SPHP juga diharapkan ini dapat memberikan manfaat ini bagi masyarakat di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan juga harga pangan. Dengan pendistribusian tersebut, Kapolsek berharap manfaat program SPHP ini juga dapat dirasakan langsung masyarakat serta ikut menjaga ya stabilitas harga dan ketersediaan beras di wilayah Kecamatan Kulisusu Barat. Pendengar.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: πάτε να μας άγκα και ρεπαντία λιτσουρούν την ατζάρα και
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Ya, baik pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita bergabung ya bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Panjang akan membangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
3: Saat ini kita lakukan penahanan, itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
1: Sari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Sisa lama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbuatnya di Bandung ya. Pak Ridwan yang apel siaga jaga jaga barisan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel. Itu
5: proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
4: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun. Sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
5: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCEL di Indonesia mulai berjalan.
6: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 dan fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
5: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
2: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari